0: kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
4: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
3: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Haji. Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahu ini, yang akan masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya Zulhijjah yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di asrama haji Palembang, sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di asrama haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di asrama haji Palembang, namun saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipotong dari yang kan sama Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak macam-macam yang tadi karena memang nggak boleh dibawa.
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
3: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
2: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
4: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
2: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
5: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
2: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
6: BI masih optimis
1: nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
2: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Mengkaji disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita program 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual, kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya juga untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat pagi pendengar, ya kami akan sajikan informasi-informasi terkini untuk Anda di pagi ini. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Tual, ini sempat ungkap dugaan pelanggaran dan konflik internal di SD Negeri 25. Sempat dan masyarakat Tamanggurhir mengungkap adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di SD Negeri 25 Kota Tual. Dugaan tersebut mencakup pembakaran fasilitas sekolah hingga konflik internal antar guru. Ketua 1 Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM, Insani Litsoin, kepada rri.co.id menyatakan pihaknya memiliki bukti terkait dugaan pembakaran meja, lemari, dan buku sekolah. Ia menyebut bukti tersebut siap diperlihatkan apabila diperlukan oleh pihak terkait maupun media. Selain itu, Litsoin juga menyoroti situasi internal sekolah sejak kepala sekolah menjabat sebagai PLT. Mereka dinilai muncul sekat-sekat antar guru yang menyebabkan suasana kerja menjadi tidak nyaman. Kondisi tersebut juga disebut turut berdampak pada siswa dan proses belajar mengajar di sekolah. Mahasiswa menilai konflik internal membuat lingkungan pendidikan menjadi kurang kondusif. Ia berharap seluruh persoalan dapat diusut secara objektif dan pemerintah daerah. Mereka meminta penyelesaian dilakukan secara adil agar kondisi sekolah kembali normal.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Selamat pagi pendengar program Masa Tu Radio Republik Indonesia Tual. Masih di rangkaian musik dan informasi, kami akan memberikan informasi-informasi, menyampaikan informasi untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan nantinya ya, pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, ya kami akan hadirkan dialog ekonomi digital ini terkait dengan sensus ekonomi 2026, data valid tanpa ribet, yang nantinya kami akan hadirkan narasumber kita, Kepala BPS Kota Tual dan Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara, untuk Anda jika Anda yang ingin bergabung dengan kami juga di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkait yang terjadi di ohoy-ohoy Anda, di desa-desa Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, ataukah dengan topik kita yang nantinya kita akan bahas di dialog ekonomi digital ini dengan topik sensus ekonomi 2026, data valid tanpa ribet.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali di pagi ini saya Tuti Lontor hadir di ruang dengar Anda. Kita akan ajak Anda untuk mendengarkan bersama acara Asta Cita Ekonomi Digital dengan topik Sensus Ekonomi 2026 Data Valid Tanpa Ribet. Dan sudah ada narasumber kita yang nantinya kita akan bahas lebih jauh tentang topik kita di pagi hari ini, yakni Sensus Ekonomi 2026 Data Valid Tanpa Ribet. Sudah ada narasumber kita, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Freddy Abraham, yang biasa disapa Pak Adi. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi Ibu Tuti, selamat pagi para pendengar RRI Tual dimanapun saja berada.
0: Apa kabar, Pak?
1: Kabar baik, Bu Tuti.
0: Alhamdulillah. Iya, dan ada juga Kepala PPS Kota Tual, Ibu Afia Justi Lia Temia, yang biasanya disapa juga dengan Ibu Anti. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Ibu Tuti.
0: Sehat, Ibu?
2: Puji Tuhan sehat, Ibu.
0: Iya, pendengar, nantinya kami akan ajak Anda juga. Namun sebelumnya, dengan kata sensus, iya pasti kita sudah membayangkan bahwa di tahun-tahun kemarin kita mengakses atau mengambil data itu dengan segala kendala, dengan ribet ataukah dengan masyarakat juga mengeluh. Tetapi di tahun ini 2026 dengan era digitalisasi seperti ini, pastinya kita mengambil data sudah tidak ribet lagi, dan data-datanya valid tanpa ribet seperti itu. Mungkin Pak Adi bisa jelaskan seperti itu.
1: Ya, terima kasih Ibu Tuti. Sebelumnya merupakan satu kebanggaan, senang bisa hadir dalam program dialog RRI Tual di saat ini. Iya, jadi memang dalam beberapa tahun terakhir pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS ini masih bersifat mengunjungi langsung responden, baik yang ada di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, karena ini merupakan salah satu SOP yang biasanya kalau di NSO seluruh dunia maupun di BPS itu sebut dengan General Statistic Business Process Method atau SOP dalam menghasilkan data statistik. Jadi kunjungan langsung ke responden itu merupakan suatu hal yang wajib dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi responden dan seperti apa perkembangan yang sudah dilakukan atau sudah terjadi. Nah, mungkin dalam era digitalisasi di saat ini yang mengalami perubahan yaitu pada instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Kalau yang dulunya masih bersifat konvensional, artinya petugas lapangan dalam mengunjungi masyarakat itu menggunakan kuesioner. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini BPS sudah menggunakan beberapa instrumen dengan dengan apa istilahnya digitalisasi kuesioner. Ada yang disebut dengan KWI, Computer Assist Web Interview, ada juga yang disebut dengan KPI, Computer Assist Personal Interview, dan ada juga PPI, Paper and Pencil Interview. Jadi petugas lapangan yang turun di lapangan itu sudah tidak lagi menggunakan kuesioner. Memang ada sebagian kegiatan pendataan yang masih menggunakan kuesioner, tapi untuk sekarang BPS sudah lebih cenderung menggunakan digitalisasi dalam pengumpulan data, dan wadah yang dipakai juga berupa handphone maupun tablet. Demikian.
0: Iya, untuk Ibu Ati sendiri seperti apa ini?
2: Iya, mungkin sekedar menambahkan saja atau melengkapi. Ya, memang di zaman sekarang ini kita sudah tidak lagi menggunakan PPI yang tadi disampaikan oleh Pak Adi. Namun itu mungkin di daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh akses internet.
0: Iya.
2: Jadi kalau biasanya untuk KWI dan KPI untuk yang terjangkau dengan internet, sedangkan PPI itu daerah-daerah yang memang sama sekali kita tidak bisa jangkau dengan fasilitas internet. Jadi kita masih menggunakan paper, menggunakan kertas, pendataannya secara face to face dengan menggunakan kertas. Itu saja, Ibu.
0: Ya. Iya, kapan jadwal pendataan lapangan untuk sensus 2026 ini, Ibu?
2: Iya, baik. Untuk sensus ekonomi 2026, izin Ibu, mungkin sekilas saja saya sampaikan bahwa di tahun 2026 ini BPS diberikan amanah untuk melaksanakan sensus ekonomi yang kelima di tahun 2026 ini. Dan pelaksanaannya sudah dari mulai Mei 2026, dari 1 Mei 2026 kemarin sampai nanti akan berakhir di 31 Agustus 2026. Berbagai upaya sudah kami lakukan, sosialisasi, koordinasi, kolaborasi dengan diplomasi bersama dengan OPD sudah kami lakukan juga. Bahkan di saat ini kami ada dalam tahapan yang namanya rekrutmen petugas SE. Dan rekrutmen itu sementara berlangsung dan di sementara ini ada dalam tahapan wawancara. Kami berharap semua lini masyarakat, OPD, pemerintah dapat mendukung kami.
0: Iya, untuk di kabupaten kapan jadwalnya iya, untuk pendataan ini?
1: Baik, jadi secara proses ini jadwalnya ini bersifat nasional. Jadi semua sampai di level kabupaten kota tetap mengacu mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan oleh BPS RI. Jadi memang sama, kita juga sudah melakukan proses sosialisasi KKD, lalu rekrutmen petugas, dan untuk saat ini ada dalam tahap wawancara.
0: Iya, Ibu Anti, saya tertarik dengan rekrutmen petugas-petugas. Apakah ini rekrutmen petugas-petugas BPS ini, apakah anak daerah sendiri ataukah dari luar juga untuk direkrut untuk pengambilan data sensus 2026 ini?
2: Baik. Ya, untuk Kota Tual sendiri Ibu, untuk proses rekrutmen itu kami kurang lebih akan membutuhkan kurang lebih 64 petugas dan kami upayakan dari anak daerah sendiri, bukan anak daerah. Siapapun itu bisa, yang penting dengan KTP yang berdomisili di wilayah Kota Tual. Kenapa kita menggunakan penduduk atau calon mitra yang berdomisili di Kota Tual supaya tidak ribet Ibu
0: pendataannya.
2: Ya, kalau dari kabupaten, bahkan kita pun tidak ambil dari kabupaten di sini. Kita paling dominan itu kita mengambil dari Kota Tual sendiri supaya kemana-mana ya di dalam Kota Tual sendiri kita tidak ribetlah untuk ambil dari kabupaten lain. Tetapi untuk asalnya dari mana atau orang mana ya semua umum, kita tidak memilah-milah, yang penting dengan KTP ya, atau domisili ya, di Kota Tual. Kota Tual.
0: Untuk Kabupaten Maluku Tenggara seperti apa?
1: Ini sebenarnya sama saja. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk orang dari luar daerah Maluku Tenggara terlibat sebagai petugas sensus karena ini merupakan hak semua warga negara. Cuman dalam proses perekrutan kita lebih memprioritaskan orang yang benar-benar berdomisili di Maluku Tenggara dan mungkin dari wilayah desa-desa setempat. Karena dari mereka yang lebih mengenal wilayah setempat sehingga ini akan memudahkan proses pengumpulan data nantinya di lapangan. Begitupun ketika mereka dari wilayah setempat, koordinasi terkait dengan pejabat setempat itu juga akan lebih maksimal dan penerimaan petugas itu akan menjadi lebih baik di lapangan. Jadi kita tidak membatasi apakah dia orang dari asli dari Maluku Tenggara atau dari luar, tetap semua mempunyai hak yang sama, tetapi lebih memprioritaskan kepada yang berdomisili di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Iya, berapa target jumlah usaha yang akan didata di Maluku Tenggara dan Kota Tual pada sensus ekonomi 2026 ini?
2: Iya, baik Pak Adi, mungkin beta duluan. Iya, untuk ketahuan Ibu, jadi sebelum sensus itu dilakukan, kita sudah melakukan yang namanya ground check. Ground check itu pengenalan atau pemutakhiran, melihat kembali berapa usaha yang akan menjadi target di sensus ekonomi 2026. Untuk Kota Tual sendiri, untuk usaha besar itu berdasarkan hasil ground check itu berjumlah 8, usaha menengah itu 30, dan untuk usaha kecil mikro itu kurang lebih 9 ribuan. Jadi memang lumayan banyak ya Ibu untuk usaha kecil mikro. Mungkin dari
0: iya Pak Adi.
1: Iya, jadi mengacu dari sensus ekonomi sebelumnya di tahun 2016 itu kalau untuk secara nasional itu ada kurang lebih tercatat sekitar 4,4 juta usaha mikro kecil, 4,4 juta usaha yang di mana 98% itu merupakan usaha mikro, kecil atau UMK. Sementara di Provinsi Maluku sendiri itu ada terdapat kurang lebih 148 ribu usaha dan merupakan dominan itu didominasi oleh usaha UMK, dan di Kabupaten Maluku Tenggara itu tercatat ada kurang lebih dari 5.000 usaha aktif. Nah, kemarin setelah kita melakukan ground check dari usaha 5.000 lebih itu, ternyata hasil ground check itu mendapatkan kurang lebih 3.000-an usaha UMK dan 12 usaha besar. Nah, ini yang akan menjadi patokan kita sebagai acuan dalam menghitung logistik petugas maupun dengan memperkirakan berapa usaha yang nanti akan dicakup dalam SE 2026 ini.
0: Ya, berarti dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas-petugas ini selalu dibina dan diberikan edukasi yang baik, sehingga mereka juga harus mengambil data yang valid dan tepat sehingga tidak keliru, karena data yang kita rekrut ini dari petugas-petugas atau yang sudah diberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengambil data di masyarakat ini, karena masyarakat juga kadang bertanya apakah ini betul petugas BPS ataukah tidak. Karena di masyarakat itu seperti itu.
1: Jadi memang dalam rangkaian persiapan sensus ekonomi, selain tadi disampaikan oleh Bu Anti, ada proses sosialisasi KKD rekrutmen petugas. Nanti setelah proses rekrutmen selesai, itu akan dilakukan pelatihan petugas kurang lebih 1 minggu untuk pelatihan petugas. Nah, jumlah petugas yang akan dilatih oleh BPS Maluku Tenggara itu ada kurang lebih 106 petugas yang nanti akan disebar ke seluruh wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi karena ini sifatnya sensus, jadi artinya di mana ada penduduk, di situ petugas sensus akan sampai. Nah, yang perlu dilihat lagi terkait dengan kevalitan petugas itu sendiri, tentunya kami dari BPS akan yang pertama melakukan pelatihan petugas untuk menyamakan persepsi terkait konsep, metodologi, dan SOP dan sebagainya. Selanjutnya petugas akan turun, itu akan dibekali yang pertama dengan rompi sensus ekonomi, lalu yang kedua dibekali dengan ID card, dan yang ketiga dibekali dengan surat tugas. Jadi bagi para pendengar RR Ritual di mana saja, jika petugas yang mengunjungi Bapak Ibu tidak menggunakan atau tidak dengan instrumen-instrumen yang tadi, atribut yang tadi disampaikan, itu tolong jangan diterima atau ditolak, karena istilahnya itu bukan merupakan bagian dari petugas sensus ekonomi. Jadi kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu nanti ketika ada kunjungan petugas nanti di lapangan, hal-hal yang perlu dilihat bahwa yang tadi pertama, bahwa petugas itu akan dilengkapi dengan rompi petugas, dengan ID card, dan juga surat tugas. Jika petugas yang datang meragukan dan tidak memberikan
0: perlengkapan,
1: kelengkapan yang di bawah, mungkin perlu dipertanyakan, silakan menghubungi kami di kantor BPS Maluku Tenggara.
0: Ya Pak, ini menarik sekali juga ini Pak, dengan 1 minggu dibekali dengan materi dan edukasi-edukasi dari BPS sendiri kepada petugas-petugas BPS untuk mengambil data ini, apakah sudah optimal seperti itu?
1: Iya, jadi untuk memperhitungkan apakah ini sudah maksimal, ini tentunya sudah dilakukan uji coba dari pusat, yang selanjutnya itu akan disampaikan ke provinsi, bahkan sampai ke level kabupaten kota. Jadi dengan waktu 7 hari itu, kami merasa bahwa itu sudah merupakan waktu yang cukup optimal untuk pembekalan petugas untuk nantinya melakukan pendataan di lapangan.
0: Ya, ditambahkan Ibu Anti.
2: Baik, ya, terima kasih Ibu. Memang pada dasarnya salah satu SOP kami dari pusat sampai ke daerah sampai kepada petugas itu adalah pelatihan petugas. Pelatihan petugas ini nantinya akan dilatih oleh namanya instruktur daerah. Instruktur daerah ini dilatih juga oleh yang namanya instruktur nasional di provinsi. Instruktur nasional di provinsi ini juga dilatih oleh instruktur utama dari BPS. Jadi sampai ke petugas itu diharapkan ada pemahaman yang sama terkait konsep definisi yang akan nanti ditanyakan oleh petugas di lapangan nanti. Jadi memang untuk petugas itu sendiri, kalau mau dibilang baik dan tidak baik, di saat pelatihan nanti itu ada yang namanya juga ya Pak Adi, post-test, pre-test, terus juga ada role-playing juga. Ya, jadi memang kita tidak melepas begitu saja petugas dengan pengetahuan yang ada, tetapi kita menambahkan dengan pelatihan-pelatihan, tes dan praktek langsung.
0: Ya. Iya, tadi Ibu juga sempat menyampaikan bahwa ini menjadi tantangan jika di daerah-daerah terpencil, jika tidak ada ketersediaan telekomunikasi atau internet, ini menjadi kendala besar bagi BP sendiri saat melakukan pendataan. Langkah apa yang bisa diambil seperti itu?
2: Iya, baik. Jadi memang tiga moda pendataan itu yaitu KPI, KWI dan PPI. Jadi memang itu tetap harus dilakukan. Jadi yang tadi Pak Adi sudah sampaikan bahwa yang namanya sensus itu door to door, dari rumah ke rumah, sampai di tempat yang tidak punya signal pun tetap kita harus datangi. Jadi memang sudah dipersiapkan meskipun tanpa dengan HP, ya ketersediaan internet, tetap kita di petugas itu dibekali dengan paper, dengan kertas, untuk tetap menjangkau daerah-daerah sulit atau daerah-daerah yang tidak ada fasilitas internetnya.
0: Ya, apa tujuan utama sensus ekonomi itu sendiri?
2: Ya.
0: Pak Adi?
1: Ya, Pak Adi. Jadi tujuan daripada sensus ekonomi ini sendiri adalah untuk mencatat semua usaha yang ada di Indonesia, termasuk usaha UMKM, UB maupun usaha mikro. Jadi tujuannya untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Nah, dari tujuan ini diharapkan dari sensus ekonomi ini akan menyediakan informasi terkait dengan struktur ekonomi, begitupun menyediakan informasi terkait dengan karakteristik usaha dan menyediakan informasi terkait dengan ekonomi digital dan ekonomi hijau atau green economy.
0: Iya, Ibu Anti.
2: Pada dasarnya tujuan sensus ekonomi ini sama saja dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Adi. Mungkin kalau kita lihat, mungkin flashback aja ya Ibu ya, kalau kita lihat memang kenapa sensus ekonomi ini perlu dilakukan, karena memang kita harus melihat nih, kalau dulu-dulunya ya Ibu ya, kalau di 10 tahun lalu, kalau kita lihat, kalau ketong belanja di pondok, ya ketong harus bawa uang cash. Tapi kalau sekarang ketong dari rumah saja ketong sudah bisa bayar.
0: Iya.
2: Terus dulu-dulu kalau ketong mau beli pulsa ketong harus beli di ini. Tapi sekarang dari ketong pun HP sendiri ketong sudah bisa.
0: Dari rumah sendiri.
2: Betul.
0: Sudah bisa
2: ya. Jadi memang sensus ekonomi ini bertujuan untuk memotret seluruh usaha yang ada, kasat mata maupun tidak kasat mata. Kalau kasat mata nih kan kita lihat kayak ada pondok, ada toko, ada usaha besar ya. Tapi kalau tidak kasat mata ini kan seperti yang tadi kita bilang, ada upaya-upaya atau upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan melalui jual pulsa yang tidak kelihatan ya Ibu ya. Itu yang memang kita upayakan untuk menjangkau seluruh masyarakat, untuk kita mendapatkan potret ekonomi di masyarakat.
0: Iya Ibu, kenapa sensus ekonomi ini dilakukan 10 tahun sekali, padahal kalau mau dilihat lebih baik dan lebih bagus itu yang menurut kami ya, satu tahun sekali biar data-datanya mungkin ada perubahan-perubahan seperti itu, tapi ini 10 tahun sekali, ini bagaimana Ibu?
2: Iya baik, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Adi. Ya, jadi memang BPS ini diamanahkan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang statistik ya Ibu. Di situ diamanahkan 3 sensus besar yang dilakukan 10 tahun sekali. Itu adalah sensus penduduk dengan tahun akhiran nol. Jadi kalau 2020, 2030 itu sensus penduduk. Iya. Kalau sensus pertanian itu 10 tahun sekali dengan angka tahun berakhiran 3, 2013, 93, 2023, nah, itu untuk sensus pertanian. Sensus ekonomi ini untuk yang berakhiran 6, 2006, 2016, 2026. Nah, memang untuk melakukan sensus dari tahun ke tahun tidak bisa dipungkiri bahwa itu sangat membutuhkan effort yang sangat luar biasa ya, Ibu ya. Bukan saja berdasarkan SDM-nya tetapi anggaran yang paling utama ya Ibu ya.
0: Iya. Untuk mendukung kegiatan.
2: Betul. Jadi memang di antara sensus itu pun ada upaya-upaya yang kami lakukan berupa survei-survei yang mungkin nantinya akan menghasilkan indikator-indikator tertentu. Jadi memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 itu kami sensus besar itu hanya dilakukan 10 tahun sekali.
0: Iya, pendengar, sebelum Pak Adi menambahkan, ya, ini kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di acara Asta Cita Ekonomi Digital dengan topik Sensus Ekonomi 2026, data valid tanpa ribet. Dan kami kembali ya Pak Adi, ini kenapa Sensus 2026 ini dilakukan atau digelar pada 10 tahun? Kenapa tidak 1 tahun saja walaupun dengan berbagai ribet ya yang kita alami di lapangan sana, tetapi ini kenapa mungkin sudah ditentukan oleh pemerintah atau BPS sendiri seperti itu?
1: Iya, jadi Ibu Tuti, para pendengar RRI Ritual, jadi memang sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Anti, yang pertama ini merupakan dasar daripada regulasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 yang mewajibkan untuk setiap 10 kali dilakukan sensus dengan 3 jenis sensus yang tadi. Lalu yang kedua juga terkait dengan pembiayaan, bahwa setiap kali dilakukan sensus itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, dan mungkin ini juga menjadi kesepakatan antara NSO-NSO di seluruh dunia secara internasional untuk dilakukan sensus itu setiap 10 tahun sekali, sehingga keterbandingan data yang dihasilkan oleh sensus ini dapat dibandingkan antar negara juga, sehingga indikator ukurnya dapat dicakup untuk seluruh NSO-NSO secara internasional. Jadi kalau kenapa ditanya 10 tahun sekali? Jadi memang itu sudah ditentukan secara regulasi undang-undang dan masalah pembiayaan dan kesepakatan antara NSO di secara internasional.
0: Iya, pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda di 0813-549-5875 ataukah di 0813-4403-735 untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di acara Asta Cita Ekonomi Digital dengan topik Sensus Ekonomi 2026, data valid tanpa ribet. Iya, pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, sudah ada narasumber-narasumber kita yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan sensus ekonomi 2026 yang sudah dilakukan oleh BPS Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Mungkin Anda yang saat ini lagi memantau siaran kami di frekuensi 103,6 MHz, Anda juga bisa bergabung dengan kami dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas-petugas BPS yang sudah dibekali dengan berbagai materi maupun edukasi sosialisasi yang disampaikan, ataukah Anda juga masih belum yakin dan Anda mungkin mengeluh dengan pendataan yang saat ini di lapangan, Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda di 0813-549-5875. Ya Pak Adi, ini bagaimana BPS memastikan keamanan dan pelaku usaha yang diinput lewat aplikasi itu sendiri?
1: Terima kasih. Jadi memang kerahasiaan data yang dihasilkan oleh BPS ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Jadi secara kerahasiaan data ini benar-benar dijamin, apalagi dalam pelaksanaan sensus ekonomi ini banyak data-data pelaku usaha yang sebenarnya ini sifatnya pribadi yang tidak bisa diekspos secara by individu, ini benar-benar dijamin oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Begitupun dalam penyajian datanya, BPS sesuai dengan undang-undang tersebut tidak diamanatkan untuk melakukan rilis atau penyajian data by individu. Jadi data-data yang dihasilkan hanya bersifat agregat atau ringkasan statistik untuk setiap sektor usahanya. Jadi data-data yang nanti Bapak Ibu berikan pada saat sensus ekonomi, kami jamin bahwa kerahasiaan datanya itu dilindungi oleh undang-undang. Dan para petugas lapangan yang turun ke lapangan juga itu juga sudah dibekali bahwa kerahasiaan data itu jangan sampai bocor kemana-mana. Yang berikutnya juga dari sensus ekonomi ini kami jamin bahwa data yang Bapak Ibu berikan itu tidak ada kaitannya dengan pajak, apalagi juga dengan kegiatan audit maupun proses hukum lainnya. Jadi ini benar-benar pure untuk melihat sudah sejauh mana perkembangan kondisi ekonomi bangsa Indonesia selama 10 tahun terakhir.
0: Iya, Ibu Anti mungkin tambah?
2: Mungkin sekadar menambahkan saja, ini yang sebenarnya ditakutkan oleh kami ya, Ibu Tuti, karena masyarakat ini berpikir jangan sampai data-data yang kami himpun ini akan disampaikan by name by address. Jadi memang kami sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 bahwa pada dasarnya harga mati itu kami adalah kerahasiaan data. Jadi memang kami tidak sampai saat ini tidak pernah ada data sensus ataupun survei yang bocor kemanapun selain data agregat yang dihasilkan. Data agregat yang dihasilkan itu bisa yang tadi sudah disampaikan, publikasi, tabel-tabel maupun rilis berita resmi statistiknya nanti. Ya.
0: Iya, Ibu Anti, ini satu pertanyaan juga dari masyarakat yang ada di Kota Tual ini, Pak Rizky. Apa bedanya sensus ekonomi 2026 dengan sensus penduduk atau survei ekonomi rutin BPS?
2: Survei ekonomi rutin, si rutin.
1: Iya.
2: Iya, oh ya, baik, baik Ibu. Untuk sensus ekonomi ini sendiri, jadi memang kalau sensus ekonomi itu tujuannya untuk kita melihat mendata terkait usaha-usaha yang ada ya Ibu, dan yang paling utama itu adalah tentang perekonomiannya, yaitu tentang pendapatan, tentang pengeluaran, tentang omset. Nah, untuk susenas atau sensus ekonomi sendiri itu lebih ke keluarga, keterangan terkait keluarga, bahkan sampai kepada pendapatan dan pengeluaran per keluarga ya. Kalau tadi itu kan per usaha ya.
0: Iya,
2: tapi kalau susenas itu pendapatan, pengeluaran, konsumsi
0: setiap bulan
2: untuk keluarga, dari keluarganya. Iya.
0: Iya, Pak Adi, mungkin ada tambahan?
1: Mungkin sebelum menjawab Beta ingin menjelaskan dulu perbedaan antara sensus dan survei. Nah, biasanya kalau survei itu dilakukan hanya dengan melibatkan beberapa rumah tangga sebagai sampel untuk menggambarkan populasi itu. Tetapi kalau sensus itu dilakukan secara door-to-door untuk menggambarkan populasi. Jadi ibaratnya ketika Ibu Tuti, saya beri contoh, Ibu Tuti masak nasi, untuk memastikan bahwa nasi itu sudah masak, Ibu Tuti nggak perlu makan semua, cukup secuput saja merasakan dan bisa menggambarkan bahwa itu sudah, nasi itu sudah masak atau belum. Tapi kalau sensus, Ibu Tuti harus mengecek setiap butir nasi yang ada dalam wadah yang dimasak itu. Jadi mencakup. Jadi secara ruang lingkup itu berbeda. Lalu penyajiannya, kalau survei itu karena dia bersifatnya sampel, level datanya juga berbeda. Ada yang cuma untuk kebutuhan nasional, kebutuhan provinsi, bahkan juga ada untuk kabupaten, level kabupaten, tapi penyajian datanya itu dalam bentuk presentasi. Tidak berapa jumlah individu, berapa pelaku usaha misalnya. Tapi kalau sensus itu karena dia sifatnya sampai ke desa-desa dan mencakup seluruh masyarakat.
0: Iya.
1: Nah, itu penyajiannya itu sudah bisa by individu, tapi penyajiannya secara agregat. Nah, jadi beda antara survei dan sensus. Sensus itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, sementara survei itu dilakukan setiap tahun tapi dengan menggunakan pendekatan sampel. Jadi beberapa rumah tangga saja yang terpilih untuk menggambarkan kondisi misalnya kemiskinan pengangguran, iya, dan sebagainya, beberapa indikator makro lainnya.
0: Iya. Berarti survei ini juga menjadi cermin untuk sensus juga ya?
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau saya memberikan contoh, di sensus penduduk itu dilaksanakan 10 tahun, tapi di pertengahan 10 tahun itu ada namanya SUPAS, survei SUPAS, survei penduduk antar sensus. Jadi itu untuk membekap relevansi selang 10 tahun itu. Jadi di pertengahan itu ada nama SUPAS. Begitupun dari sensus pertanian dan sensus ekonomi. Jadi ada survei-survei yang dilakukan selain untuk melihat sudah sejauh mana pembangunan itu sampai ke desa, tapi ada juga untuk membekap series data yang dihasilkan dari sensus itu sendiri.
0: Iya, Pak, ini dengan keluhan dari masyarakat ataukah warga yang ada di wilayah Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara pada Halo RRI minggu kemarin ya, tidak salah seperti itu, mereka menanyakan, mengeluh terkait dengan ini BPS mengambil data, apakah data kami ini diapakan seperti itu, karena setiap tahun ataukah ada setiap BPS, petugas-petugas BPS yang mengambil data itu, mereka kadang juga mengeluh, apakah data kami tiap kali diambil, data kami diambil, apakah ini ada bawa bantuan atau tidak, seperti itu.
1: Iya, jadi mungkin ini juga sering kami mengalami keresahan masyarakat, khususnya untuk pelaksanaan survei di lapangan. Banyak petugas-petugas yang mengeluh bahwa ada yang ditolak, ada yang nanti dijanjikan untuk ketemu tapi sampai dengan berakhirnya periode survei itu tidak ketemu, bahkan kita harus menggunakan aparat desa dan sebagainya. Jadi ini salah satu akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pendataan-pendataan yang dilakukan oleh BPS sampai ke rumah tangga-rumah tangga. Jadi perlu kami sampaikan bahwa BPS dalam pendataan itu tidak menghasilkan bantuan atau jaminan sosial kepada masyarakat. BPS ini adalah tukang potret. Jadi istilahnya kita hanya mendapat data untuk menggambarkan sudah seberapa besar program pemerintah yang sampai ke masyarakat. Nah, misalnya dalam hal konsumsi, masyarakat ini untuk menghasilkan angka kemiskinan, masyarakat ini secara konsumsi apakah ini sudah memenuhi 2100 kalori atau belum, atau misalnya untuk kebutuhan non makanan. Pelayanan dasar sampai ke desa itu sudah sampai belum? Misalnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perumahan, sampai dengan jaminan sosial. Perlu diingat bahwa BPS sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 itu hanya ruang lingkup BPS hanya menghasilkan statistik dasar, bukan statistik sektoral. Sektoral yang dilakukan itu oleh OPD-OPD terkait, jadi dinas sosial, dinas perikanan yang mungkin ujung-ujungnya ada pemberian bantuan kepada masyarakat. Jadi ibaratnya kita BPS ini hanya sebagai pemegang rapor. Kalau di
0: pengambilan data ya.
1: Iya, pemegang rapor terhadap potret pembangunan yang ada sampai di desa. Jadi kalau ibaratnya di sekolah itu ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, BPS itu memutret berapa angka kemiskinan, berapa angka pengangguran, berapa pertumbuhan ekonomi, begitupun indikator-indikator makro lainnya. Jadi kami menyampaikan mohon maaf jika dalam pelaksanaan lapangan BPS sering mengunjungi beberapa rumah tangga yang secara intensitasnya itu berulang kali. Nah, ini sama sekali tidak ada kaitannya, bahkan ada penolakan-penolakan yang kita nih didata terus tapi tidak pernah dapat bantuan.
0: Iya, Pak, itu sering terjadi.
1: Narasi-narasi seperti itu. Nah, mungkin melalui RRI Tual ini kami ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat. BPS tidak ada kaitannya dengan pendataan yang ada kaitannya dengan program bantuan. Program bantuan itu lebih cenderung ke data DTSN itu yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan para pendamping PKH. Memang pada akhirnya proses akhir itu ada di BPS untuk penentuan peringkingan. Tetapi itu BPS menerima data dari lapangan yang dilakukan oleh aparatur desa dan secara berjenjang sampai ke Kementerian Sosial dan BPS. Demikian Ibu Tuti.
0: Iya, ditambahkan Ibu Anti.
2: Iya, mungkin beta tambahkan dari sisi respondennya ya. Dari sisi respondennya, idealnya masyarakat ini ada yang menolak, ada yang menerima. Tetapi sebenarnya masyarakat harus, kita ya semuanya harus sadar bahwa dari masyarakat lah, dari data itulah seluruh program atau seluruh kebijakan itu mendarat di masyarakat. Jadi paling tidak, jadi memang tidak sama semua orang. Ada memang yang pada dasarnya menolak, tapi ada juga yang senang, Ibu. Ya, mari mendata ketong, mari. Jadi memang ada yang memang betul-betul sadar bahwa data ini penting, tapi ada juga memang yang segelintir orang yang memang juga belum sadar terkait betapa pentingnya data untuk untuk kebijakan pemerintah. Mungkin dari
0: apa kita. Pesan yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan pengambilan data yang sering-sering dikeluhkan oleh masyarakat ini?
2: Iya, baik. Mungkin ini juga tergantung dari kami para pengumpul data, bagaimana strategi yang

0: Iya, pendengar masih di acara Stacita Ekonomi Digital dengan topik Sensus Ekonomi 2026, data valid tanpa ribet dan sudah dijelaskan lebih detail oleh narasumber-narasumber kita di pagi ini, jelang siang, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Pak Adi dan Kepala BPS Kota Tual Ibu Anti, dan sudah ada satu pertanyaan juga untuk Pak Anti. Maksud kami Pak Adi ya, dengan Ibu Anti, ini terkait dengan apakah BPS Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara juga melakukan pembinaan ke desa-desa seperti itu, Pak Adi?
1: Ya, terima kasih. Jadi terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi memang cakupan pembinaan seperti tadi kita sampaikan bahwa BPS ini hanya mempunyai kepentingan untuk melakukan statistik dasar. Selain statistik dasar, ada juga statistik sektoral dan statistik khusus. Nah, statistik sektoral ini lingkupnya ada di OPD-OPD sampai ke level desa. Nah, BPS sejak dari tahun 2021 itu sudah meluncurkan Quick Wins, yaitu Desa Cinta Statistik. Nah, Desa Cinta Statistik ini untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur desa dalam peningkatan literasi statistik. Kita tahu bahwa sekarang desa bukan lagi menjadi objek, tapi harus menjadi subjek daripada pembangunan itu sendiri. Sehingga desa juga harus didukung dengan data-data yang berkualitas, sehingga perencanaan pembangunan di desa itu dapat dilaksanakan dengan data yang valid dan tepat sasaran. Jadi semenjak dari tahun 2020

0: Satu, BPS sudah melakukan pembinaan sampai ke desa-desa, kelurahan. Memang secara jumlah setiap tahunnya itu satu desa, tapi untuk tahun 2026 ini sudah ditingkatkan menjadi 3 desa. Dan di Maluku Tenggara itu ada di Desa Holat, Desa Ngilngof, dan Desa Oedertaun. Ya, jadi memang cakupan pembinaan bukan saja ke OPD tapi juga ke desa, bahkan kemarin juga kita sudah melakukan pembinaan sampai ke dunia akademisi melalui kuliah lapangan, dan rencananya ke depan kita akan melakukan pojok statistik sebagai bahan promosi produk statistik ke dunia kampus.
1: Berarti demikian. Desa bukan saja sebagai objek tetapi ya, pilar utama ya, seperti itu.
0: Betul. Karena kita tahu bahwa sekarang kan dana desa mengalir cukup besar sampai ke desa. Tentunya desa dalam merencanakan, dalam menyiapkan program pembangunan, ini juga harus didukung dengan data yang valid. Nah, bagaimana program pembangunan di desa mau jalan tapi tidak didukung dengan data yang valid. Nah, kepentingan BPS ada di situ untuk bagaimana meningkatkan literasi aparatur desa dalam menyusun, dalam mengumpulkan, dan mempublikasikan data-data yang di desa, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan program-program desa itu juga lebih sangat baik.
1: Iya, boleh ditambahkan, Ibu?
2: Iya, terima kasih. Untuk pembinaan desa cantik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi, memang diharapkan ya, Ibu, untuk nantinya desa-desa itu bisa menghasilkan data-data melalui monografi desa, melalui publikasi. Nah, sekarang kita sasarnya itu adalah bagaimana desa dapat menampilkan data itu melalui website. Jadi diupayakan, diharapkan masing-masing desa itu sudah punya website dan mereka bisa menghasilkan data-data yang ditampilkan melalui website. Dan untuk desa cantik itu tidak kami lepas begitu saja, kami juga melakukan pembinaan sama seperti kami melakukan pembinaan statistik sektoral kepada OPD. Jadi kepada desa juga kami melakukan pembinaan dengan materi-materi yang sama. Begitu pula juga dengan yang tadi Pak Adi singgung terkait pembinaan ke akademisi. Kalau untuk desa Tual sendiri ada 3 desa, yaitu Desa Taar, Desa Tual sendiri, dan Desa Viditan yang menjadi lokus untuk pembinaan desa cantik di tahun 2026 nanti.
1: Berarti ini ada kolaborasi antara BPS dengan pemerintahan desa dan kecamatan.
2: Betul,
1: juga?
2: Betul, iya. Betul, Ibu. Jadi memang di masing-masing desa itu telah terbentuk agen statistik. Nah, agen statistik inilah yang nanti akan menjadi garda terdepan untuk dapat menyusun data-data strategis dari desa tersebut yang bisa disajikan melalui monografi desa, melalui publikasi. Kalau dulu-dulunya kan ketong saya pernah dengar tuh desa menghasilkan publikasi.
1: Iya.
2: Nah, diharapkan melalui desa cantik desa itu bisa menghasilkan publikasi dan juga bisa menampilkan data-data strategis di website mereka.
1: Iya, ini satu pertanyaan lagi dari Mama Engge yang ada di Yarlir, Kota Tual. Ini tadi sudah kita jelaskan ya oleh Kepala BPS Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, tapi ini pertanyaan ya yang harus dijawab juga. Selama pendataan dilakukan, ada tidak masyarakat-masyarakat yang mengeluh, terutama kami masyarakat yang awam ini mempunyai data seperti tidak ada punya KTP, tapi pada saat pendataan itu apakah bisa didata seperti itu? Mungkin
0: baik, terima kasih pertanyaan yang cukup baik. Jadi memang dalam pendataan hal-hal seperti ini sering ditemui oleh petugas. Jadi bukan saja tidak ada kepemilikan dokumen administrasi seperti KTP, tapi banyak juga yang secara tahun kelahiran, umur dan sebagainya itu sering
1: ditemukan ya.
0: Sering ditemukan, jarang yang tahu. Sehingga ini juga mengakibatkan proses elaborasi penggalian informasi itu juga cukup lebih dalam. Tapi pertanyaannya apakah bisa didata atau tidak, tetap bisa didata. Di dalam setiap kuesioner kami itu ada perlakuan. Jika ditemukan ada anggota rumah tangga atau anggota keluarga yang tidak memiliki NIK atau nomor KK, ada perlakuan khusus yang nantinya itu akan dilakukan dengan metode statistik. Jadi tetap wajib untuk
1: didata. Ya?
0: Jadi selain data NIK, mungkin juga ada data-data administrasi kependudukan yang lain yang tidak ada, itu tetap didata, Ibu Tuti.
1: Ya, ditambahkan Ibu Anti?
2: Mungkin
1: ini karena ini dari Kota Tual ya.
2: Iya, memang tidak bisa dipungkiri Ibu, kalau kita turun ke lapangan itu ketika minta NIK atau minta KTP atau minta apa kartu keluarga, itu memang banyak yang katung sih nggak ada KTP, katung sih nggak ada kartu keluarga. Jadi memang mungkin ini juga menjadi perhatian dari OPD ya, ini saran saja. Semoga hal-hal ini yang memang sangat dibutuhkan untuk
1: pendataan,
2: betul, itu bisa menjadi kelengkapan dari masyarakat itu sendiri, sehingga mungkin OPD terkait bisa atau dinas terkait bisa membantu untuk mengatasi masalah-masalah supaya administrasi kenegaraan seluruh masyarakat Indonesia ini bisa terpenuhi,
1: terdata ya, betul. Dengan valid ya. Iya, dengan era digitalisasi seperti ini, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu terkait dengan website yang ada di Ohoy-Ohoy atau desa-desa yang ada di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Tetapi jika kita mau mengupdate informasi-informasi terkait dengan pendataan masyarakat di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi dengan kondisi cuaca yang begitu tidak memungkinkan, ini menjadi keluhan juga bagi masyarakat ketika pendataan-pendataan mereka tidak di aplikasi, dipublikasikan seperti itu. Seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BPS sendiri untuk bisa memberikan satu langkah yang bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat itu sendiri?
0: Ya, jadi ini mungkin terkait dengan media yang digunakan untuk penyampaian informasi atau data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita tahu di Maluku Tenggara sendiri, untuk daerah-daerah yang masih sifatnya pilot, bukan saja untuk masalah jaringan internet, tapi ada wilayah-wilayah juga yang belum dijangkau oleh kebutuhan listrik. Sehingga ini juga menjadi salah satu kendala bagaimana masyarakat bisa mengakses data-data yang ada di BPS. Tapi perlu kami sampaikan bahwa pemirsa dapat mengunjungi website Maluku Tenggara maupun BPS Kota Tual, kalau di Maluku Tenggara, mara.bps.go.id, itu disajikan seluruh data-data indikator makro yang dihasilkan melalui sensus maupun survei oleh BPS. Begitupun data-data OPD sebagai sumber datanya yang dipublish oleh BPS. Atau jika memang Bapak Ibu dong kesulitan terkait dengan mengakses website kami, bisa lakukan kunjungan langsung ke PST kami, Pelayanan Statistik Terpadu. Di situ ada petugas yang siap untuk melayani kebutuhan data dari Bapak Ibu.
1: Ya, untuk Kota Tual sendiri seperti apa?
2: Mungkin kita menambahkan saja ya. Perlu mungkin sedikit promosi ya kali ya Ibu ya.
1: Iya.
2: Ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwa di masing-masing semua satuan kerja di BPS itu ada salah satu unit yang namanya Pelayanan Statistik Terpadu. Itu namanya PST. Nah, di situ ada 4 standar pelayanan yang kami terapkan di situ, yaitu layanan perpustakaan, layanan konsultasi statistik, layanan penjualan produk statistik, dan layanan rekomendasi kegiatan statistik. Jadi memang 4 standar layanan itu diterapkan di semua unit kerja, dan tidak menutup kemungkinan bisa datang langsung berkunjung ke BPS ataupun datang langsung menuju ke website-website yang sudah ditentukan tadi oleh sudah disampaikan oleh Pak Adi. Begitu juga ada media-media sosial kami, baik dari BPS Kota Tual maupun BPS Kabupaten Maluku Tenggara, bisa berinteraksi di situ juga. Ya, terima kasih.
1: Iya, closing statement-nya seperti apa ini? Karena sudah waktu ya untuk kita berpisah di dialog pagi ini di acara Stacita Ekonomi Digital dengan topik Sensus Ekonomi 2026 Data Valid Tanpa Ribet, Pak Adi.
0: Siap. Terima kasih Ibu Tuti. Mungkin melalui RR Ritual ini dalam rangka suksesnya sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara, saya selaku Kepala BPS Maluku Tenggara mengajak seluruh masyarakat Maluku Tenggara dan seluruh pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan ekonomi 2026 nanti. Jika nanti Bapak Ibu dikunjungi oleh petugas sensus, mohon dapat menerima dengan baik dan memberikan jawaban yang benar sesuai kondisi usaha yang sebenarnya. Partisipasi Bapak Ibu sekalian sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan, maka semakin baik pula kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat disusun pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi kami sampaikan bahwa data yang Bapak Ibu berikan akan dilindungi kerahasiaan datanya oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, dan data yang Bapak Ibu berikan juga tidak ada kaitannya dengan pajak, dengan proses audit maupun proses hukum lainnya. Demikian Ibu Tuti.
1: Iya, Ibu Anti.
2: Iya, mungkin kita tambahkan saja sesuai tagline kita, sensus ekonomi itu bukan saja punya Kota Tual atau bukan saja punya Kabupaten Maluku Tenggara, sensus ekonomi milik Indonesia. Mari kawal bersama langkah besar wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Mungkin yang paling terakhir, ketika petugas datang, terima petugas kami dan berikan jawaban yang tepat dan jujur.
1: Iya, terima kasih untuk Pak Adi dan Ibu Anti yang sudah punya waktu banyak ya untuk kita di studio ini. Dengan hadirnya Pak Adi dan Ibu Anti, kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Ibu. Dan ya pendengar, kami akhiri acara kami Asta Cita dan Ekonomi Digital dengan topik Sensus Ekonomi 2026 Data Valid Tanpa Ribet. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada, yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Lagu dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: John, angkat nih.
4: Oke.
5: Wih, ada bimu.

Selamat siang pendengar. Satu informasi ini tentang pendiri Adidaya apresiasi komitmen Kapolri perkuat ketahanan pangan. Salah satu pendiri Adidaya Ilham Nur Hidayatullah mengapresiasi komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Apresiasi diberikan atas konsistensi Polri melalui program panen raya jagung di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Ilham, keterlibatan Polri dalam pendampingan petani hingga penguatan sektor pangan menunjukkan wajah Polri yang semakin adaptif dan humanis. Ia menilai langkah tersebut juga mencerminkan keberpihakan institusi negara terhadap kepentingan masyarakat luas. Dalam kegiatan itu, Presiden Prabowo disebut memberikan apresiasi kepada Polri atas berbagai inovasi program Polri, di antaranya program makan bergizi gratis dan program panen raya jagung nasional. Menurut Ilham, capaian tersebut bukan sekedar seremoni panen, tetapi ia menilai program itu menjadi gerakan besar dalam menjaga ketahanan nasional melalui sektor pangan. Ilham juga mengapresiasi langkah Kapolri dalam membangun ekosistem ketahanan pangan berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan gudang pangan, penguatan kelompok tani, dan dukungan distribusi hasil panen. Menurutnya, kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat menjadi modal penting mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia menilai kepemimpinan Kapolri menunjukkan institusi negara mampu hadir secara adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Kadisdiktual Apresiasi Pemuda TAM sampaikan aspirasi secara langsung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual mengapresiasi langkah Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM yang menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. Penyampaian aspirasi tersebut dinilai membantu pemerintah memahami persoalan yang terjadi di SD Negeri 25 Ngurhir. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan kepada rri.go.id 18 Mei 2026 mengatakan pemerintah selalu terbuka menerima masukan dari masyarakat. Ia menyebut penyampaian secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan munculnya informasi liar yang tidak jelas bertanggung jawabnya. Menurutnya, komunikasi langsung seperti itu membuat pemerintah lebih cepat mengambil langkah penyelesaian. Pertemuan yang dilakukan juga berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan penuh keterbukaan antara semua pihak. Dalam diskusi tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi dan kronologis persoalan yang terjadi di sekolah. Pemerintah kemudian memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan agar semua pihak memperoleh pemahaman yang sama. Ia berharap pola komunikasi seperti itu terus dijaga dalam penyelesaian persoalan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Tual juga berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

Program Satu Radio Republik Indonesia Tunggal Pendengar, kami punya satu informasi. 10 jemaah haji asal Jatim meninggal dunia, 9 di Tanah Suci. Tercatat sebanyak 10 jemaah haji embarkasi Surabaya meninggal dunia selama operasional keberangkatan. Ada yang wafat di Tanah Suci dan dalam negeri. Jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci adalah Kamaria Dol Taib, 85

0: tahun, Kloter 8 Pasuruan, Abdul Wahid 71 tahun, Kloter 7 Pasuruan, Fajar Puja Sasmita 53 tahun, Kloter 11 Kota Malang, Si Biatun Saji 72 tahun, Kloter 33 Lamongan. Kemudian Mustika Rajim 75 tahun, Kloter 47 Gresik, Suyono Reso 58 tahun, Kloter 62 Jombang, Duma Iyah Gopur 67 tahun, Kloter 6 Pasuruan, Asraf Sudam 65 tahun, Kloter 1 Probolinggo, dan Tarni Talika Kastamun 66 tahun, Kloter 55 Sidoarjo. Sementara itu, jemaah yang meninggal di dalam negeri adalah Tini Admin 56 tahun dari Kloter 43 Kabupaten Gresik. Dia wafat saat menjalani perawatan karena sakit jantung di RSUD Haji Surabaya. As'adul menyebut ada juga 13 jemaah yang terdiri dari 10 jemaah sakit, 1 pendamping, dan 2 jemaah kategori lain tertunda keberangkatannya karena alasan kesehatan. Kata Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam, Senin 18 Mei 2026. Jemaah tertunda keberangkatan adalah Manas Saram Kloter 73 Pamekasan, Nawawi Samsul Arifin, dan Abdul Manaf dari Kloter 86 Bondowoso, Sahwati Marta Kloter 87 Bondowoso, kemudian Rafiin P. Supatri dan Fator Rahman Bunawardi Kloter 89 Situbondo. Selanjutnya ada Ahmad Dahlan Said dari Kloter 92, Abdul Rahman Kloter 95 asal Jember.
1: Gila, gue di friendzone.

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: Iya, pendengar, kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Happy Bara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekan Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, BK menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. BK menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CFA-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dan dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan pintunya? Menarik sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima

31 Mei, dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya merokok dan dampak buruknya. Bukan hanya bagi perokok, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu tahu nggak, tembakau merenggut lebih dari 8 juta nyawa setiap tahun. Rokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga merusak jantung, otak, dan kehidupan sosial. Hari ini menjadi seruan global. Hentikan kebiasaan merokok, lindungi generasi muda, dan ciptakan lingkungan yang sehat. Mari jadikan Hari Tanpa Tembakau bukan sekedar simbol, tapi langkah nyata menuju hidup tanpa asap rokok.

0: Selamat siang pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Tuau, dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti penyampaian dinamika olahraga program Tiga Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tuau.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuau FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Selamat siang pendengar, ya kami cukupkan keruan dengan Anda, Pro Dangdut, dan saatnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, Korwil 3, Maluku dan Maluku Utara di edisi siar Selasa 19 Mei 2026, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polsek Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku menggelar aksi panen raya jagung di Desa Amdasa, Kecamatan Wertamrian. Kegiatan yang melibatkan pihak Dinas Pertanian dan masyarakat lokal setempat itu dilakukan sebagai komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kapolsek Wertamrian Ibda Kurniawan Dwi Sandi mengatakan, kehadiran Polri dalam panen ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, tugas Polri selain menjaga keamanan, juga aktif dalam mendampingi petani untuk memotivasi produktivitas sektor pertanian lokal. Ia mengaku, panen raya ini merupakan hasil nyata dari program ketahanan pangan yang sebelumnya pihaknya pernah menyalurkan bantuan bibit jagung ke petani pada 10 Februari 2026 lalu. Dari bantuan itu, kelompok tani berhasil mengelola lahan seluas 5 hektar yang disiapkan khusus untuk penanaman komoditas tersebut.
0: Sekian cek fakta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih untuk pendengar yang terus bersama kami di saat ini. Saudara, pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda, saudara, untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau dari RRI Ternate.
4: Rapat tersebut membahas berbagai kendala distribusi BBM bersubsidi khususnya solar yang belakangan dikeluhkan para supir lintas dan penggunaan angkutan di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Meski demikian, ia menegaskan kondisi di kota Ternate hingga saat ini masih relatif aman dan tidak mengalami gangguan distribusi yang signifikan.
5: Ya, kalau kita lihat bersama Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman, baik Pertalite ya maupun biosolar. Kita tahu bahwa di Ternate itu ada satu lembaga penyalur yang ditugaskan untuk mendistribusikan solar subsidi, yaitu di Siantan. Mudah-mudahan yang dijanjikan oleh BKB Lestari juga itu akan diberikan juga kepada PT Siantan Jaya Lestari. Sehingga untuk kita Ternate ke depan, saya kira tidak ada masalah lagi.
4: Nasri menyebutkan dalam rapat tersebut BPH Migas juga telah menerima berbagai masukan terkait kebutuhan BBM subsidi di Maluku Utara dan akan mempelajari kemungkinan penyesuaian kuota. Selain itu, beberapa SPBU disebut mulai bersiap untuk menyalurkan solar subsidi guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Ya, kalau tadi kan disampaikan Pak Wagub tadi kan sudah jelas bahwa diusahakan 1-2 bulan ke depan, ya diusahakan bisa apalagi didengar langsung oleh BPH Migas tadi.
4: Pemerintah Kota Ternate berharap tambahan kuota dari BPS Migas nantinya juga dapat diberikan kepada penyalur di Ternate agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terjaga dalam beberapa bulan ke depan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
6: Anda sementara mengikuti Lintas 1000 Pulau Sekorwil 3.
7: Selanjutnya masih dari Ternate, saudara, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan mendorong dunia pendidikan di daerah mulai beradaptasi. Di Ternate, Maluku Utara, puluhan pelajar SMA dan SMK mengikuti pameran Expo dan Camp Robotik 2026 yang digelar SMA Negeri 2 Ternate untuk menumbuhkan inovasi dan keterampilan teknologi generasi muda. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
8: fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian untuk kita jemput masa depan ini dengan...
9: SMA Negeri 2 Ternate Maluku Utara menggelar pameran ekspor dan kemerobotik tahun 2026 di lingkungan sekolah pada Senin pagi. Kegiatan bertema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Gubernur Sirley Chuanda mendorong generasi muda melek teknologi digital yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Ketua Panitia Pelaksana Nur Sahida Salim mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan inovasi teknologi, keterampilan STEM, serta membangun semangat kompetisi sehat dan kolaboratif di kalangan pelajar.
10: Pameran Expo dan Game Robotik tahun 2026 bertujuan 1. Meningkatkan minat dan bakat siswa di bidang teknologi dan robotik. 2. Mengembangkan kemampuan problem solving dan berpikir logis.
9: Sebanyak 64 peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Fakultas Teknik Universitas Hairon Ternate juga mengirimkan 25 peserta. Berbagai kategori lomba dipertandingkan, mulai dari robot line follower, robot sumo hingga robot inovasi. Peserta juga menampilkan karya dalam ekspor robotik, atraksi robot, serta presentasi konsep pemanfaatan teknologi robotik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Abu Bakar, perkembangan teknologi harus dijawab dengan kesiapan sumber daya manusia sejak dini. Pemprov Maluku Utara, kata Abu Bakar, juga berencana menjadikan kegiatan robotik dan STEM sebagai agenda tahunan pendidikan tingkat provinsi.
8: Berapa contoh yang bisa kita saksikan, kita lihat bagaimana fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian untuk kita jemput masa depan ini dengan cara yang lebih baik, lebih akademis, dengan menyiapkan generasi muda di masa yang akan datang, yang akan mengisi kesempatan-kesempatan lapangan kerja di masa yang akan datang.
9: Kedepan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara akan memperluas cakupan kegiatan robotik dan STEM dengan menjadikan SMA Negeri 2 Ternate sebagai pusat pengembangan akademik dan inovasi teknologi pelajar di Maluku Utara. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
7: Saudara, laporan reporter Wahyudi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Desi Areti Ismail, mewakili kerabat kerja bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
6: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Tual baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran perjaringan lintas ribu pulau. Kita kembali bersama di program 1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi, dan kita kembali menikmati lagu-lagu dangdut pilihan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Selasa di tanggal 19 Mei 2026 di Lintas Tual Siang bersama saya Iksan Riando, operator studio juga operator pemancar.

Baik, saat Anda, ya saatnya Anda boleh bergabung bersama kami untuk request lagu-lagu dangdut prengar di mobile kami 081 3549 5875. Bagi Anda yang terus pantau siaran kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, program suatu hari ritual. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana siang di hari ini. Juga buat Anda yang sedang beristirahat, selama menikmati waktu istirahat Anda. Ya, untuk saudara semuanya yang ada di pasar Kota Tua, Kota Langkur dan sekitarnya, atau para sopir-sopir angkot yang terus pantau siaran kami, juga buat Anda yang sedang semangat memberikan pelayanan terhadap para pelanggan, juga petugas SPBU di saat ini yang sedang memberikan pelayanan prima terhadap para pelanggannya, selamat bekerja, semangat ya untuk Anda semuanya. Sekali-sekali boleh bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu dangdut, mengajak Anda semua bergoyang ria di saat ini peringar dengan irama lagu-lagu dangdut pilihan. Kami masih buka layanan di 081 3549 5875. Juga buat Anda yang ada di seberang laut sana, apa kabar? Hai hai, halo, apa kabar? Yang ada di Key Besar sana, juga buat Anda yang ada di luar Kepulauan Key, yang ada di Kota Dobo dan sekitar jam, kemudian yang ada di Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Maluku Utara, hai apa kabar? Yang ada di Tobelo sana, yang ada di Kota Ternate, Kota Sofifi, juga yang ada di Sulawesi Utara, Kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Tahuna sana, hai selamat siang semuanya, salam manis, salam kompak selalu bersama kami di Pro 1 ada ritual di saat ini. Juga apa kabar buat Anda yang ada di Maluku Tengah, Kota Palu dan sekitarnya, yang ada di Donggala. Ya, semangat ya di saat ini yang sedang melaksanakan segala aktivitas. Ya, di Kota Langkur dan sekitarnya, bahkan Kota Tual juga terpantau aman dan terkendali kondisi alamnya. Mungkin juga terjadi hal yang sama atau terjadi situasi dan kondisi alam yang merata di Kepulauan Kei. Apa kabar buat Anda di saat ini? Apakah juga terjadi cuaca yang sama cerah ceria seperti yang terjadi di Kota Langkur dan Kota Tual di saat ini? Ya, kalaupun mungkin di saat ini terjadi curah hujan atau terjadi cuaca yang kurang bersahabat di sejumlah wilayah yang ada di tanah air Indonesia, khususnya yang ada di Kepulauan Kei, hati-hati dan waspada. Walaupun di saat ini juga warga masyarakat yang ada di Kota Tual dan Kota Langkur tetap meningkatkan kewaspadaan. Meskipun di saat ini cuaca cukup bersahabat ya terpantau di saat ini. Saudara pendengar, kami masih mengajak Anda terus berdendang, berjoget bersama dengan irama lagu-lagu dan pilihan. Di mobile kami, kami masih buka 081 3549 5875. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Ardanista, Dasi dan Gincu, juga ada Bersinar Dalam Jiwa, Faulida.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Baik ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tuan kita masih berkembang bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih terang benderang di luar sana ya, semangat untuk berkarya, menjalankan tugas dan aktivitas di sepanjang hari ini untuk buat saudara semua aja yang sedang jalan kaki, anak-anak sekolah juga yang sudah pulang dari tempat aktivitas di sekolah pastinya, yang sudah pulang dari sekolah masing-masing, para guru dan siswa yang sudah mengakhiri segala tugas-tugasnya, semoga tidak kurang satu apapun, sehat terus dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga di rumah dalam keadaan baik-baik saja.

0: goyang, digoyang ya.
1: Ya, masih kami menanti partisipasi Anda, Prengar. Kebersamaan kita kurang lebih 20 menit lagi. Kami masih buka line telepon 081 3549 5875. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Iya, saudara pendengar, sampai matahari tertutup awan. Tinggi itu dahsyatnya alunan musik dangdut ya, bisa meredam triknya matahari, luar biasa. Ya, salam bahagia ya untuk Anda semua, untuk kita semua pendengar. Ya, akan ada Mirna Wanti, hitam bukan putih ya, akan bakal kiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini.

0: Baik, saudara pendengar. Ya, kita dalam pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar. Selamat sore semuanya, sudah memasuki waktu sore. Di saat ini kami kembali hadirkan musik melepas lelah untuk melepaskan segala kelelahan, kepenatan, rasa capek yang sudah Anda rasakan, yang sudah melaksanakan pekerjaan sejak pagi hingga sampai saat ini. Dan kembali terang ya. Cuaca di saat ini sudah kembali terang benar. Begitulah dinamika alam di saat ini, dinikmati dan tetap menjaga keselamatan kita bersama, pendengar. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Iya, Dino Alsan, jika cinta punya warna, lalu apa yang dirasakan? Menikmati warna-warni cinta nih. Iya kan, pendengar? Jika cinta berwarna biru, maka ia pasti seperti langit, sebiru angkasa, sebiru lautan. Cintaku berwarna bersamamu. Indah ya. Jika cinta berwarna merah muda, maka itu tanda hilangnya kesepian. Seperti hatiku, seorang jiwaku, serona jiwaku, cintaku berwarna bersamamu. Jika cinta ini punya warna, guratan indahnya, itu engkau tak lagi ku takut. Sebab ku merasa cintaku berwarna bersamamu. Jika cinta berwarna merah muda, maka itu tanda hilangnya kesepian. Kau mantapkan hati, kau yakinkan jiwa, cintaku berwarna bersamamu. Nah, terlalu indah ya, lucu dan juga unik, menghibur untuk kita semua pastinya. Saudara pendengar, begitulah dinamika cinta. Cinta saja berwarna-warni, apalagi kehidupan manusia. Pada umumnya, ya cinta yang berkaitan dengan manusia pastinya ya, dinamika. Cinta memiliki hati dan perasaan dan juga cinta. Itulah yang dirasakan manusia, sudah menjadi kodratnya manusia. Kita memiliki rasa, perasa. Ada rasa cinta, rasa bahagia, rasa terluka, rasa disakiti, semua karena cinta. Bahkan kalau cinta lagi berbunga-bunga, kalau kita lagi berbunga-bunga karena cinta, merasakan cinta itu berwarna-warni seperti yang dinyanyikan Dino Alsan tadi, pendengar, jika cinta punya warna. Nah, begitupun begitu banyak kejadian, banyak masalah yang terus terjadi di kehidupan kita. Di Provinsi Maluku, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku memperkuat pengawasan orang asing di wilayah Kepulauan Provinsi Maluku. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi masuknya orang asing secara ilegal di Maluku. Karena itu, Imigrasi Maluku menggelar rapat tim pengawasan orang asing Timpora tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 di Ambon pada hari Selasa hari ini. Rapat tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi lintas instansi dalam pengawasan keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Maluku. Rapat dihadiri unsur Kodam 15 Patimura, Polda Maluku, Ko Armada 9 Ambon, Kejaksaan Tinggi Maluku, Badan Intelijen Negara BIN Daerah Maluku, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, serta para pejabat di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Doni Alfi Syahrin, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pelaksana Harian PLH Kepala Kantor Wilayah Abdurab Eli, menegaskan pengawasan terhadap orang asing bukan hanya menjadi tanggung jawab imigrasi, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Ia menjelaskan, pembentukan Timpora telah diatur dalam regulasi Kementerian Hukum dan HAM mengenai tim pengawasan orang asing, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi agenda rutin tahunan dengan dua tahap pelaksanaan.

optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras, pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

Baik saudara pendengar, ya Birgi Putri Khayalan Cinta. Nah saudara pendengar, ungkapan perasaan yang bermain di batas angan-angan dan kenyataan terlalu tersentuh di hati, tersentuh di sanubari ya. Ya khayalan, sebatas khayalan antara kadang ya sebagian banyak apa yang kita khayalkan itu menjadi nyata loh ya. Yang penting kita mau berusaha. Bagaimana dengan urusan asmara? Apakah bisa dinyatakan? Oh bisa. Bagaimana kalau dia tidak terima? Usaha dong. Caranya ya Anda punya cara sendiri. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya. Cinta adalah kanvas yang dilengkapi oleh alam dan disulam oleh imajinasi. Mungkin seseorang sibuk merangkai ribuan skenario indah tentang hubungannya dengan si doi. Padahal di dunia si doi, dirinya mungkin hanya sebatas angin lalu. Memang susah ya. Ya, biarlah rasa cinta tetap menjadi khayalan terindah ya, karena memiliki seseorang seutuhnya dalam angan kita jauh lebih aman daripada harus patah hati karena kenyataan. Ya. Baik saudara pendengar, kita lupakan cinta-cinta dulu. Ya, semoga rasa capeknya terlelah ya, masih kami ketengahkan musik pelepas lelah untuk Anda semuanya pendengar. Ya mari. Ya mari kita mendukung segala program pemerintah yang digalakkan oleh pemerintah agar semua berjalan lancar sesuai harapan bersama saudara pendengar. Bahkan di hari peringatan, ya di peringatan Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura ke-209 tahun 2026 di Patimura Park Ambon pada hari Senin kemarin tanggal 18 Mei 2026 mengusung tema Teladani Perjuangan Patimura, Wujudkan Maluku yang Gemilang Menuju Indonesia Emas 2045. Momentum ini diposisikan sebagai panggilan sejarah bagi kebangkitan Maluku. Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku Hendrik Leverisa yang dibacakan Wali Kota Ambon Bodevin M. Watimena, ditegaskan bahwa Maluku harus bangkit menjadi daerah kepulauan yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Semangat Patimura harus diimplementasikan dalam menyukseskan berbagai agenda pembangunan daerah. Semangat juang tersebut dinilai krusial untuk menyukseskan berbagai agenda strategis nasional yang kini tengah berjalan di Maluku. Beberapa di antaranya meliputi proyek besar kilang gas alam Blok Masela, pembangunan Maluku Integrated Port, hingga pengawalan rancangan undang-undang daerah kepulauan. Gubernur menegaskan, perjuangan hari ini tidak lagi mengangkat parang dan salawaku, melainkan bertarung melawan keterbelakangan melalui inovasi. Oleh karena itu, sinergi dan persaudaraan antara elemen masyarakat menjadi kunci utama agar Maluku mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

segera memelihara dilema. Aduh, padahal kalau dilema itu bikin pusing juga ya, antara maju atau mundur. Kalau boleh dikatakan maju kena, mundur kena. Jadi gimana ya? Tapi dia suka ya. Ya, hidup dalam dilematisi seperti itu. Ya, memelihara dilema, biarkan begitu saja. Itu sudah menjadi keputusan manusia masing-masingnya. Itu dalam urusan asmara, belum urusan yang lain. Tapi kalau urusan yang lain atau masalah yang lain, lebih baik dibulatkan. Harus ambil sebuah keputusan yang real, yang berani, yang tentunya berani mengambil risiko dan juga konsekuensinya. Baik, saudara pendengar, masih marak perihal kasus WNA Cina Gunung Botak melebar. Juga terjadi demonstrasi. Ya, deportasi 11 warga negara asing WNA asal Cina dari kawasan tambang emas Gunung Botak belum menutup polemik yang berkembang di Maluku. Di balik pemulangan para WNA tersebut, kini muncul desakan agar aparat penegak hukum membongkar dugaan jaringan bisnis dan aktor yang disebut berada di belakang aktivitas mereka di kawasan tambang Kabupaten Buru itu. Sorotan publik mulai mengarah pada dugaan keterkaitan sejumlah pihak dengan keberadaan puluhan WNA di Gunung Botak, termasuk relasi bisnis yang disebut-sebut berkaitan dengan PT Harmoni Alam Manise, PT HAM.

base camp PT HAM di kawasan Sungai Wamsaid, Kabupaten Buru. Keberadaan fasilitas itu dinilai penting ditelusuri aparat untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan dengan aktivitas para WNA yang ditemukan saat operasi gabungan di Gunung Botak beberapa waktu lalu. Di tengah berkembangnya isu tersebut, Sekretaris KNPI Maluku, Almindes Sauta, meminta aparat kepolisian tidak berhenti hanya pada tindakan deportasi dan pelanggaran administrasi keimigrasian. Menurut Almindes, keberadaan 24 WNA asal Cina di kawasan tambang emas tidak mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang mengatur aktivitas mereka di lapangan. Ia menilai, aparat harus menelusuri secara serius kemungkinan adanya relasi bisnis antara WNA asal Cina dengan pihak-pihak yang diduga memiliki kepentingan di kawasan tambang. Menurutnya, penanganan kasus Gunung Botak tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan semata, sementara dugaan aktor besar di belakang aktivitas tambang tetap tidak tersentuh.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, seluruh transaksi pembayaran pajak dari unit pelayanan hingga 12 unit pelaksana teknis daerah UPTD di Maluku kini dapat dipantau secara langsung setiap detik melalui sistem digital milik Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku. Pemantauan itu ditampilkan secara real-time di kantor Bapenda Maluku sebagai bentuk transparansi pengelolaan pajak daerah. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampisi mengatakan sistem tersebut sengaja dibangun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan keterbukaan informasi itu, masyarakat diharapkan tidak lagi merasa ragu terhadap proses penerimaan pajak. Dijelaskan untuk realisasi pendapatan Maluku pada triwulan pertama tahun 2006 ini. Tahun 2026 ini menunjukkan hasil yang cukup positif dari target tahunan sebesar 740 miliar rupiah. Capaian pendapatan telah menyentuh hampir 100 miliar rupiah. Menghadapi triwulan kedua, Bapenda Maluku mulai menyiapkan sejumlah strategi optimalisasi penerimaan daerah. Salampisi menegaskan pihaknya akan terus bekerja maksimal agar target pendapatan pada triwulan berikutnya dapat kembali tercapai.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, wakil ketua 2 DPRD Buru Jaidun Saanun dengan tegas meminta kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa agar segera mencopot bawahannya Dr. Abdul Haris SPI MSI dari Jabatan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Maluku. Desakan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Buru Jaidun Saanun di hadapan ratusan massa pendemo yang selama ini mengais rezeki di tambang emas Gunung Botak dan aktivis HMI Cabang Namlea. Senin sore kemarin, Wakil Ketua DPRD Buru ini menilai Abdul Haris tidak mampu dalam menjalankan tugas. Banyak masalah yang terjadi terkait dengan dunia pertambangan di Kabupaten Buru selama Abdul Haris menjabat sebagai Kadis ESDM. Dengan lantang, Wakil Ketua DPRD Buru ini menuding Abdul Haris telah membohongi publik terkait dengan izin legalitas tambang Gunung Botak karena sampai saat ini Gubernur Maluku lewat Kadis ESDM belum juga mengeluarkan surat izin tersebut.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik saudara mereka, tepat menit ke-30 pukul 16 waktu Indonesia Timur, saatnya kita mengikuti warta berita daerah bahasa Kei.

warintu tuta vunti murvarat, midenari varentaleri kuayat.

BAD Kabupaten Maluku Tenggara Nam Suki Utin Renilai Ho Pengaruh Ronduk Na Hal Ekonomi Mehewet Wad Ne Hal Rawer Pajak Nuhuvel Te Bukna Wad Kubni Kotua Rapastikan Stokokat Na Kotua Haran I Aman Tabe Hormat Verang Waring Imbisa Ibar ibakat en hob ibar untunan liyan en tabrid nuhu kil-kilun darwahan i en be fowan barin erari tua mauk mafadukung en hobi au residel soin itfatlin ibar hinkanimun.

Niko tua rapastikan stokokat na aku tua haran i aman rehe. Inadang rei te nyaan dinas ketahanan pangan ketua Tuan Darnawati Amir ber RRI. Inanarne stokokat i wen won en hovni enan vel te norang won. Darnawati Amir nanarne jaminan stokokat aman i norang rilis resmi tab Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang swasembada pangan na ayat tribun ru mutru enan. Den ibo fo uliaan rehe, utin stok kebutuhan pokok i uliaan rondok na akokat. Norang rahol tom tab kubni kotua enhof perum bulok Maluku Tenggara. Racatat haran i rir stokokat mampu na habar he lor famihe yaten i en. Norang afabe fo amli i klor wangledra sukokat SPHP utin di enan i limar na harang. Ne stok e na aharan i Darnawati Amir nanarne hovra fedfo umume tued. Ne verbu kebutuhan bantuan pangan na alidar ar won leran ar ay ngamte lidar lilian. Hal rasak beb karmom na anduhu ketua botab denden hovra li ikrehe. Hang-hang na hovuk na aproses ra ola beb karmom kalin awai for watuk sementara te rafaliak enhovmem TPS te uai TPA. Tenyaan Dinas Lingkungan Hidup enhov kebersihan te rafaliak enhovmem DLHK Kotua Turan Jamal Renhoat ber RRI ina farmai rehene nadir lauk tab waiduk nean hang-hang en NBL Revo petugas na alapang rasang ia binatang NBL Revo rabalik lakot kabaran. Utin duan ralik tukun wad binatang rabalik lak ralihak benaun awai beb karmom nan ut petugas rir susbuk na arasak. Utin beb karmom na ani wairan i bisa ratu fitil fatil. Renhoat na frawai rehe ver lur bal rayat enre binatang piar na won bibne yahau foral itukun fo bok rehe. Utin hov nan ganggu rehe proses ra ola bib karmom na anduhu kotua mhewetu eh. Nenan ganggu vuk otomotor na aratima utin vohor wayang mo lo rayu atun bala. Ivar inam erentav RRI 2.

Negara Rajamin Umat Endradu Kelapas Ran Rasubian Norangrir Aingam Mo Lapas Kelas 2 Betua Rakerja Sama Inhob Kementerian Aingam Folan Hirwan Penyulu Aingam Bisa Rawosak Inhob Rafian Rehe Pelayanan Aingam Ger Umat Endradu Kelapas Ran Inhob Kirwan Majelis Tab Gereja Protestan Maluku Pastor Tab Gereja Katolik Inhob Ustad Tab Mesikit Enrutil Rahob Remo Rabosak Rasubian na aliran Jumat Inhob Leran Minggu Tenyaan Muklis Nur na Farmaine Radad na Ho Afabifo Ra Aturok I Hirwan Inradu Kelapas Ran Bisa Rasubian Inhob Buk Rehe Tenyaan Lapas na Frawai Rehene Fona Ho Rasubian Non Bisa Nantung Fonan Fakuat Hir na Arir Wawat Verduad Inhob Krir Kuat Fosak anggota lapas Enho buk nantung bukir fo rafeda dari hidup na amran rebru Enho praroba rehe rirwil tatai selama rataha waktu hukuman ifo buk Foleran jacontoh buk na alur bal raya teran PAD Kabupaten Maluku Tenggara Namsuk I Utin Ranilai ho pengaruh ronduk na ahal ekonomi mehewet wed Nina hal rafer pajak nuhu velte bukna buku ed Won pajak mineral bukan logam Enhob bantuan MBLM ta proyek-proyek kubni pusat enhob provinsi Tenyaan DPRD Maluku Tenggara na tegas rehene Hal won inan otoyo at tabanam suk Kubni nuhu raoho dinas terkait foratagi non ta heruan enradad proyek ini Rahawa buk bukub Nibel reforana alasan wen wawon famhera ancam ratanang il proyek den inan wayang remo natubfo jad utang matrehe kaletab kubni provinsi den intubfo yait en il yait irawer hukum Stepanus nanilai pengawas proyek pusat ini kuatu ed mojad hal vernuhu on Maluku Tenggara Enhobuk hal mat proyek DPRD Velti Radean na iya yoyo atap sektor perhotelan enhob restoran namsuk en selama i rafiang ririelim PAD nuhu Ban-banan ASN enhob wisatawan rewosak nuhu Velti Denkut Nohobuk mo nan baku tingkat flinak na hotel enhob ekonomi lilian Duan inanar bukne tiket pesawat na ambaluku enan laai ijad faktor uliaan na alur enhob hirwan wisatawan ratima. Mona frawai kubni pusat enhob provinsi ral ikrir kewajiban fo raver mat pajak nuhu ifo buk. Enhob ral ikfel befo tiket pesawat man nuhu oan evapi ni enan velte namsuk din.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Baik, saudara pendengar, saatnya kami menyampaikan sebuah pengumuman disampaikan kepada masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat K Besar, bahwa ada pemeriksaan mata dan operasi katarak oleh Dr. Budi Suryanto, SPM, di Rumah Sakit Hati Kudus Langgur pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Mei 2026. Pendaftaran dibuka setiap jam kerja. Terima kasih. Cap tanda tangan Direktur Rumah Sakit Hati Kudus Langgur, Dr. Yesi Virginia Lasol, MAB.

Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali bermunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Iya, selamat sore semuanya. Anda sudah kembali berkumpul bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja. Dan Prengar, bagi saudara semuanya sebagiannya mungkin kesehatannya sedikit terganggu, segera dipulihkan. Dan bagi Anda yang masih semangat terus berkarya menjalankan tugas dan aktivitas di saat ini, selamat menjalankan aktivitas hingga sampai pada waktunya nanti, mungkin sampai malam hari atau hingga di esok hari. Ya, untuk aparat keamanan juga yang terus pantau keamanan yang ada di Kepulauan Kei, pastikan situasi aman dan terkendali. Informasi perihal kinerja anggaran transfer ke daerah TKD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2026 menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data APBD 2026, total alokasi TKD tercatat sebesar 570,14 miliar rupiah atau turun 6,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi perhatian karena TKD merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, terutama dalam mendukung pelayanan publik dan program prioritas pemerintah daerah. Hingga periode Januari sampai pada Mei 2026, realisasi TKD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara baru mencapai 145,30 miliar rupiah atau setara 25,48% dari total pagu anggaran tahun berjalan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih berada pada tahap awal seiring dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang umumnya mulai berjalan lebih intens pada semester kedua. Secara rinci, komposisi TKD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 terdiri dari beberapa sumber utama, yakni dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus DAK non-fisik, serta dana bagi hasil DBH. Dana alokasi umum menjadi komponen terbesar dengan nilai 103,49 miliar rupiah, disusul dana alokasi khusus non-fisik sebesar 41,10 miliar rupiah, serta dana bagi hasil sebesar 0,71 miliar rupiah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, baik saudara pendengar, informasi perihal Kejaksaan Tinggi Maluku mulai mempelajari berkas perkara dugaan korupsi proyek pekerjaan Jalan Danar Tetoat, Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023. Perkara para tersangka kini telah berada di tangan tim penuntut umum Kejati Maluku setelah dilimpahkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Maluku pada tahap 1 pekan lalu. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Ardi membenarkan pelimpahan berkas perkara tersebut. Menurutnya, tim jaksa penuntut umum akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Dalam perkara ini, penyidik di Treskrimsus Polda Maluku menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni inisial MT selaku pejabat pembuat komitmen, PPK RT selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, PPTK IU selaku kuasa pengguna anggaran KPA, serta NP selaku Direktur CV Cusrenjaya Kontraktor Pelaksana Proyek.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
2: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Ah, syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai, dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak, abang waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yaelah bang, tenang aja, ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: Bim! Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya.
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Anda masih terus bersama kami di program Satu RRI Ritual, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Mas Saudara yang di saat ini yang sedang menikmati suasana malam bersama keluarga tercinta, yang sedang menikmati hidangan makan malam yang sudah disuguhkan langsung oleh sang istri tercinta. Ya, rasa capek, rasa lelah hilang seketika ketika kembali bersua. Ya, ketika kembali bersua dengan keluarga kecil Anda di rumah, di kediaman. Baik, saudara pendengar, kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang di saat ini sedang melakukan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Hati-hati dalam perjalanan, baik yang menggunakan armada atau transportasi laut maupun transportasi darat, agar lebih hati-hati dan waspada menjaga keselamatan Anda. Peringat, tidak perlu, ya, tidak perlu menambah laju kecepatan kendaraan Anda, apalagi Anda yang tidak memiliki lampu penerangan kendaraan, karena itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, peringat, hati-hati dalam melakukan aktivitas apapun, apalagi di malam hari, dan tetap selalu menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kepulauan Kei.

Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak?

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita jalan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Pemerintah Kota Tual bersama LPTKI tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTKI tingkat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 150 mahasiswa Universitas Patimura Ambon fokus pada pelestarian budaya maritim berbasis kearifan lokal. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 19 Mei tahun 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Ariando, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Tual bersama LPTKI tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTKI tingkat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Pemerintah Kota Tual bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTKI tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTKI tingkat provinsi ke-31 di Kota Ambon. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual Sahlani Raharusun kepada RRI Selasa pagi menjelaskan sebanyak 49 peserta ditambah pelatih dan ofisial telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Kota Ambon pada tanggal 12 Juni 2026. Selain itu, persiapan peserta juga sudah dilakukan melalui latihan ekstra, dan pada Kamis pekan ini pemerintah Kota Tual akan datangkan pelatih dari luar daerah untuk pemantapan dan pembinaan sebelum bertolak ke Kota Ambon.
3: Kota Tual hari ini sudah ya secara totalitas dengan semua mata lomba yang ada, dan pada hari Kamis ini pelatihnya sudah didatangkan 4 orang untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap 49 peserta yang berlomba.
2: Raharusun menambahkan sesuai arahan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat, pada MTK kali ini kontingen Kota Tual diharapkan dapat tampil prima dan maksimal guna mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada event sebelumnya. Sementara itu, Ketua LPTKI Kota Tual Abdul Rahman Rahayaan mengatakan, dari seluruh cabang lomba, hanya terdapat dua di antaranya, yakni cabang tafsir bahasa Arab dan bahasa Inggris yang tidak diikuti peserta dari Kota Tual. Sesuai hasil pantauan dan pembinaan yang dilakukan, pihaknya optimis Kota Tual akan kembali meraih juara umum.
4: Semua cabang kita ikuti, kecuali tafsir bahasa Inggris sama bahasa Arab. Target itu ya memang kita sudah siapkan, karena salah satu persyaratan untuk juara umum itu semua peserta itu harus diikutsertakan. Alhamdulillah kita semuanya diikutsertakan.
2: Di ajang sebelumnya Kota Tual berhasil meraih juara umum dengan raihan 91 poin, terdiri dari 11 medali emas, 11 medali perak dan 3 medali perunggu. Selain persiapan teknis pada setiap mata lomba, persiapan fisik dan mental peserta juga menjadi bagian penting dari seluruh rangkaian ini. Abdul Rahman mengatakan, meskipun berlangsung di tengah gelombang efisiensi anggaran, namun pihaknya dan pemerintah daerah berkomitmen tetap menjaga kualitas secara keseluruhan demi mempertahankan gelar juara umum. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Langkah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh mulai diarahkan melalui program rumah subsidi kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR-FLPP, program yang menjadi bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah itu, kini disosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan daerah agar dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Bahri Ifat, menyampaikan hal itu dalam kegiatan sosialisasi rumah subsidi KPR-FLPP tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa pagi. Ia menjelaskan, program tersebut merupakan prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menjawab persoalan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk mempercepat realisasi program tersebut di daerah.
5: Dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara diantaranya yaitu telah ditetapkan beberapa regulasi. Yang pertama yaitu Peraturan Bupati Maluku Tenggara nomor 90.P tahun 2024 tentang dukungan percepatan pelaksanaan pembangunan 3 juta rumah di daerah. Yang kedua, Peraturan Bupati Maluku Tenggara nomor 91.P tahun 2024 tentang pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang ketiga, Peraturan Bupati Maluku Tenggara nomor 92.P tahun 2024 tentang pembebasan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Menurut Afan, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar memberikan kemudahan perizinan dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program rumah subsidi. Dukungan tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus mengurangi kawasan kumuh yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Maluku Tenggara. Upaya itu membuahkan hasil setelah pemerintah Provinsi Maluku bersama pemerintah Kabupaten Kota se-Maluku melakukan nota kesepahaman dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia serta PT Bank Tabungan Negara sebagai pengelola KPR FLPP di Maluku pada pertengahan tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, Maluku Tenggara memperoleh kuota sebanyak 500 unit rumah subsidi KPR FLPP. Jumlah ini lebih besar dibandingkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Maluku. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program itu secara maksimal sehingga kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah dapat semakin terpenuhi di tahun-tahun mendatang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 150 mahasiswa Universitas Patimura Ambon fokus pada pelestarian budaya maritim berbasis kearifan lokal. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
6: Pelestarian budaya maritim berbasis kearifan lokal melalui dokumentasi sejarah kampung nelayan mengambil lokasi di Ohoi Selayar, Kabupaten Maluku Tenggara. Ditemui RRI Koordinator Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa Unpati tahun 2026, Dr. Agus Ufi mengatakan, pemilihan Ohoi Selayar sebagai tempat kegiatan dilihat dari sejarahnya serta pengimplementasian kearifan lokal dengan keseharian warga sebagai nelayan.
7: Kita itu ingin untuk mengeksplor budaya-budaya lokal, tradisi-tradisi lokal, kearifan lokal di kampung-kampung nelayan, misalnya di Ohoi Selayar ini. Kita ingin, karena ceritanya Ohoi Selayar ini kan bukan orang Kei, tapi dalam perjalanannya, apakah dalam praktek sebagai nelayan itu masih mempertahankan tradisi-tradisi lokal yang ada di Kei, misalnya menangkap ikan dengan cara pakai janur, misalnya wirwarat gitu, atau pakai bubu, atau pean, sero, atau itu-itu, atau kadang pakai alat-alat yang canggih sekarang.
6: Selain itu, Ufi juga menegaskan karena berkaitan langsung dengan beberapa mata kuliah, maka penting menanamkan dalam pola pikir mahasiswa dan warga masyarakat tentang pentingnya menjaga laut sebagai negara maritim.
7: Sebenarnya kalau kearifan lokal masyarakat Kei itu dipertahankan, itu sama sekali berkaitan dengan sustainability alam. Jadi seperti yang beta sampaikan bahwa menjaga laut itu sama dengan menjaga masa depan nanti. Karena kalau sampai laut rusak, itu berarti masa depan hancur. Karena nelayan ini pasti dia punya anak cucu juga pasti di situ. Lalu ini berkaitan dengan mata kuliah sejarah maritim, antropologi budaya, mata kuliah sosiologi masyarakat laut pula. Nah ini sangat berkaitan, oleh karena itu mengambil Desa Selayar ini sebagai tempat untuk kegiatan pengabdian masyarakat.
6: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung sejak Senin 18 Mei hingga Jumat 22 Mei 2026 mendatang. Ufi berharap masyarakat dan mahasiswa bisa bersama-sama mengambil ilmu dari berbagai hal yang dibagi saat pelaksanaan kegiatan. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Fiali Rahantoknam, mengajak aparatur sipil negara ASN, anggota TNI Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah memanfaatkan program rumah subsidi kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP, Program tersebut menjadi salah satu solusi pemerintah untuk menjawab kebutuhan hunian layak dan terjangkau di tengah tingginya kebutuhan rumah di Maluku Tenggara. Fiali mengatakan rumah tidak hanya dipandang sebagai bangunan fisik, melainkan pondasi penting dalam membangun ketahanan keluarga, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menyadari kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Karena itu, program KPR FLPP dihadirkan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan bunga ringan dan uang muka yang terjangkau.
8: Program KPR FLPP ini hadir sebagai solusi konkret dari pemerintah pusat yang disinergikan dengan pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya ASN, TNI Polri, serta masyarakat umum yang memenuhi kriteria agar dapat memiliki rumah dengan suku bunga yang ringan, uang muka yang terjangkau, kualitas bangunan yang tetap memenuhi standar kelayakan.
1: Menurut Fialdi, skema pembiayaan rumah subsidi tersebut menawarkan suku bunga tetap sebesar 5% hingga akhir masa cicilan dengan tenor maksimal 20 tahun. Skema itu dinilai berbeda dibanding kredit perbankan umum yang suku bunganya dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar. Selain menawarkan bunga tetap, pemerintah juga menetapkan standar pembangunan rumah yang harus dipenuhi developer agar kualitas hunian tetap layak dan aman ditempati masyarakat. Pengawasan terhadap pembangunan rumah subsidi turut dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh prosedur dan kualitas bangunan berjalan sesuai ketentuan. Fiali berharap ASN dan masyarakat yang belum memiliki rumah dapat memanfaatkan program tersebut sebagai investasi jangka panjang bagi keluarga. Ia menilai, kepemilikan rumah tidak hanya memberikan kepastian tempat tinggal, tetapi juga menjadi aset yang dapat diwariskan kepada anak dan cucu di masa mendatang. Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM, SEMPAT, dan Masyarakat TAM, NGORHIR, menegaskan tidak mempersoalkan asal daerah calon kepala sekolah SDN 25 Kota Tual. Mereka mengaku hanya menginginkan sosok pemimpin yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ketua Satu Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM, Insani Letsoin, mengatakan isu yang berkembang mengenai tuntutan kepala sekolah harus berasal dari TAM NGORHIR tidak benar. Ia menegaskan, siapapun dapat memimpin sekolah asalkan mampu mengaktifkan proses belajar mengajar secara maksimal. Menurut Letsoin, yang paling penting adalah kedisiplinan dan kehadiran kepala sekolah di lingkungan sekolah. Mereka menilai kepemimpinan yang aktif akan berdampak besar terhadap kualitas pendidikan siswa.
9: Nah, sesuai dengan isu yang berkembang bahwa kami menyatakan sikap bahwa yang diganti kepala sekolah itu, kami tekankan bahwa kami tidak menginginkan supaya yang nantinya itu menggantikan kepala sekolah yang lama.
1: Letsoin
9: harus putra atau putri asal daerah TAM sendiri, tetapi yang kami inginkan siapa saja, yang penting dia benar-benar itu menjalankan tugas dengan tupoksi yang baik sehingga proses belajar itu tetap berjalan.
1: Letsoin juga berharap pemerintah daerah tidak salah memahami aspirasi masyarakat TAM NGORHIR yang meminta pergantian kepala sekolah pada SD Negeri 25 Kota Tual. Mereka menegaskan tuntutan yang disampaikan lebih berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh isu liar yang berkembang di tengah polemik sekolah. Mereka berharap persoalan tersebut tetap disikapi secara objektif dan sesuai fakta di lapangan. Sensus Ekonomi tahun 2026 bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan rancangan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Kepala BPS Kota Tual, Afia Justi Leatemia, kepada RRI. Sejalan agenda besar di tahun 2026, BPS dipercayakan menyelenggarakan sensus ekonomi yang telah berlangsung untuk yang kelima kalinya dari tahun

0: Ekonomi ini digalakkan 10 tahun sekali dilalui metode koordinasi, kolaborasi, dan diplomasi KKD ke seluruh dinas dalam lingkup pemerintah Kota Tua guna mendukung terselenggaranya sensus ekonomi 2026.
1: Agenda besar di tahun 2026, BPS dipercayakan untuk menyelenggarakan sensus ekonomi. Sudah berlangsung untuk yang kelima kalinya dari tahun 1986. Bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Sensus ekonomi ini kami dipayung hukumi oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Jadi BPS akan menyelenggarakan sensus ekonomi ini 10 tahun sekali, dan di tahun 2026 ini merupakan sensus yang kelima. Seluruh upaya telah kami lakukan, dan di Mei kemarin kami sudah melakukan yang namanya KKD, koordinasi, kolaborasi, dan diplomasi. Kami sudah ke seluruh dinas pemerintah daerah Kota Tua.
0: Menurutnya, pelaksanaan sensus ekonomi disasarkan pada usaha besar, usaha kecil, menengah, mikro, di mana petugas akan mendatangi langsung ke target sensus, baik di perusahaan dan dari rumah ke rumah, misalkan pada usaha yang tidak nampak dan tidak dapat dijangkau kasat mata, yakni usaha online seperti penjualan pulsa dan beberapa kegiatan jasa yang menggunakan jasa media sosial. Olehnya itu, pihaknya akan turun langsung untuk mengidentifikasi data real di lapangan. Selain itu, BPS memiliki komitmen utama siap menyediakan data dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui data-data yang disajikan lewat informasi-informasi di website dan link media sosial BPS. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Retribusi yang dibebankan bagi para pedagang sayur maupun ikan di Kota Somlaki selama ini distribusinya sesuai peruntukan karena menjadi tanggung jawab serta bentuk kontribusi bagi daerah. Terhadap retribusi ini, para pedagang sayur dan ikan sedikit pun tak keberatan, namun perlu adanya pertimbangan karena jika tidak, maka para pedagang terbebani. Seorang pedagang di Pasar Somlaki, Eki Sabono, mengaku kekhawatiran selama ini muncul karena pemerintah daerah, dalam hal ini institusi teknis, belum memberikan jawaban atas keraguan para pedagang terkait kemungkinan adanya kenaikan retribusi setelah pasar sayur dan ikan yang selama ini tak jelas lokasinya direlokasi ke pasar baru. Karena itu, para pedagang sayur meminta kebijakan dan berbagai pertimbangan dinas teknis dalam membebankan distribusi yang adil, termasuk biaya listrik dan air yang hingga kini belum jelas pembayarannya.
2: Abang kan khawatirnya yang berdasarkan ke pihak ketiga, katanya distribusi memang katanya kalau papelnya katanya wajib distribusi, katanya wajib, tapi takut jangan sampai membebani katanya, karena sampai sekarang kan katanya belum distribusi yang dibebankan, katanya belum tahu, ya katanya minta supaya katanya bisa konfirmasi, katanya mungkin ada.
0: Sabono meminta RRI bisa menjembatani keluhan ini secara bijaksana sebagai permintaan tulus para pedagang dalam menyikapi berbagai kemungkinan yang masih membebani para pedagang di lokasi pasar baru itu. Dia menyampaikan hal ini dengan tak bermaksud menuding siapa yang salah, namun perlunya kebijakan dan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tak menjadi beban bagi para pedagang di kemudian hari. Jika hal ini tidak disikapi secara serius, maka dampaknya bisa memicu lonjakan harga ikan yang tak bisa dikendalikan. Saudara, menyongsong Hari Bakti Dokter ke-118 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dilaksanakan kegiatan seminar kesehatan yang dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Ratuanak, pada Senin 18 Mei 2026 yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar berlangsung di Pendopo.

0: pendopo kediaman bupati dengan mengusung tema IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera. Ketua Panitia Dr. Feby Rukman dalam sambutannya mengatakan, Hari Bakti Dokter Indonesia bukan sekedar pernyataan seremonial belaka. Momen ini adalah wujud nyata dedikasi dan pengabdian profesi kedokteran untuk mendedikasikan waktu, tenaga, dan ilmu kepada masyarakat.
1: Menjadi pengingat penting kolaborasi dan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Tahun ini kita patut berbangga karena IDI cabang Kepulauan Tanimbar ditunjuk untuk menjadi tuan rumah IDI wilayah Maluku, untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia 118 tahun 2026.
0: Feby Rukman mengatakan, dalam menyongsong Hari Bakti Dokter dilakukan beberapa kegiatan antara lain, bakti sosial, bakti katarak yang dilakukan oleh Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia di RSUD Dr. Pepe Magreti pada tanggal 17 Mei 2026 dengan 110 pasien yang dioperasi. Seminar kesehatan untuk tenaga kesehatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026 yang melibatkan dokter spesialis penyakit dalam dan bakti sosial pengobatan umum yang dilaksanakan di Kota Larat. Demi meningkatkan kepedulian kesehatan masyarakat Tanimbar, Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menghadirkan 2 orang dokter spesialis dalam seminar kesehatan pada kegiatan menyongsong Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 20 Mei 2026 yang berlangsung di Pendopo Kediaman Bupati dengan tema Seminar Kesehatan Kupas Tuntas Hipertensi, Kenali Cegah Atasi. Selaku moderator dalam seminar kesehatan tersebut yakni Dr. Merlin Batlolona dengan melibatkan peserta dari seluruh puskesmas Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari dokter, bidan, koordinator sampai pada pemegang program penyakit tidak menular atau P3TM. Para narasumber terdiri dari Dr. Ektin membahas terkait hipertensi dalam kehamilan, Dr. Ros Watimuri membahas soal penanganan hipertensi di fasilitas kesehatan tingkat 1. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Ratuana setia mengikuti kegiatan seminar kesehatan tersebut sampai selesai. Kehadiran Wakil Bupati menjadi bukti dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pencegahan penyakit di Kepulauan Tanimbar sebagai langkah kecil untuk mencegah hipertensi, langkah besar untuk Tanimbar yang lebih maju. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dr. Gigi Brendina Clara Sumanik. Saudara, berikut kami menyampaikan informasi perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 20 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 86%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 86%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru, pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 87%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar serta Taleti Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual bersama LPTK tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTK tingkat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 150 mahasiswa Universitas Patimura Ambon fokus pada pelestarian budaya maritim berbasis kearifan lokal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Riyando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Mendengar rangkaian informasi terbaru dalam Warta Berita Daerah malam ini, semoga bermanfaat untuk kita. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Program 1 RRI Tual terus mengudara untuk Indonesia.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi untuk edisi siar hari ini saudara. Hari Selasa 19 Mei 2026, menggantikan rekan Iksan yang temani Anda sejak sore tadi. Di studio saya tidak sendiri saudara, ada rekan Petu Sailolin dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van. Salam sehat untuk Anda semua saudara. Kami selalu berharap Anda sekeluarga dalam suasana bahagia.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, kami minta perhatian Anda sejenak atas sebuah pengumuman disampaikan kepada masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara serta masyarakat Kei Besar bahwa ada pemeriksaan mata dan operasi katarak oleh Dr. Budi Suryanto SPM di Rumah Sakit Hati Kudus Langgur pada tanggal 22 sampai dengan 28 Mei 2026. Pendaftaran dibuka setiap jam kerja. Rumah Sakit Hati Kudus Langgur tertanda Dr. Yesi Virginia Lasol, MAB, Direktur.

yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

di wilayah Maluku Tengah. BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi peningkatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini menjadi momentum penting. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mendorong peningkatan cakupan kepesertaan sekaligus memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan atas risiko kerja dan sosial ekonomi. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Heru Siswanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menjadi langkah strategis dalam mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

0: Terima kasih sudah berpendengar. Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saudara, kami ajak Anda mendengarkan mimbar agama Hindu.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Row 1, Kanal Inspirasi.

para pendengar setia Persatuan Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua, serta terkhususnya saudara umat Hindu yang ada di Desa Tenderjen yang aku berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam penganjali umat. Om Swastiastu. Om Aukinamastu. Om Sidam. Yamidavi Gana Pitra Kupasati Tayama Madhya Mediagani Medhaiva Kuruswaha. Kitab Ayurveda Mandala 32 dia yang 14. Artinya, atas karunia Sang Yang Dwasa, semoga tiada halangan dan semoga panjang umur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, para dewa pun memujamu untuk memperoleh waranugraha budi pekerti yang luhur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber dari segala kebajikan, anugerahkanlah pada budi pekerti yang luhur dan kesusilaan kepada kami. Para pendengar setiap satu ritual umat Hindu yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membawakan mimbar agama Hindu dengan tema proses perjalanan kehidupan manusia dalam pandangan Hindu. Sebelum saya melanjutkan mimbar agama Hindu pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Ide Sang Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya dari udara. Mas Dharma yang terkasih, sebagai umat Hindu, kita memahami bahwa kehidupan ini bukanlah sebuah kebetulan yang terjadi sekali lalu selesai. Kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang, sebuah siklus evolusi kesadaran dari jiwa atau atman yang dibungkus oleh badan wadah ini. Mari kita bedah bagaimana sastra suci Weda menuntun kita untuk memahami dari mana kita berasal, apa yang sedang kita lakukan, dan kemana kita akan pergi. Ada beberapa hal terkait proses kehidupan dalam ajaran Hindu yang wajib kita ketahui. Yaitu yang pertama, hakikat kelahiran yang menjadi pertanyaan. Mengapa kita lahir ke dunia? Mas Dharma yang terkasih, banyak filosofi dunia yang mempertanyakan alasan manusia lahir. Di dalam Hindu, jawaban ini tegas bahwa kita lahir karena adanya ikatan perbuatan masa lalu atau karma dan keinginan yang belum terpenuhi. Namun kelahiran sebagai manusia adalah sebuah anugerah yang sangat agung. Hal ini seperti yang tertuang jelas di dalam kitab Sarasa Musaya Sloka 4, yaitu Iki kapawa echanani dadi manusia, dadi pua manusiata, wang ring dadi manusiata, penasira ring menggap saking, muputaken lakuhala nantataning dadi manusia. Artinya, kelahiran sebagai manusia ini adalah sangat utama, karena ia dapat menolong dirinya sendiri dari keadaan sengsara atau samsara lahir dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat kebaikan, demikianlah keuntungannya menjadi manusia. Mas Dharma yang terkasih, dalam sloka ini mengingatkan kita bahwa di antara semua makhluk ciptaan, hanya manusialah yang dianugerahi wiweka atau kemampuan membedakan mana yang baik dan buruk. Kelahiran ini adalah kesempatan emas untuk membersihkan sisa-sisa karma buruk kita di masa lalu melalui perbuatan. Jangan sia-siakan hidup ini hanya untuk memuaskan indria. Yang berikut, hukum yang mengatur perjalanan hidup atau karma pala. Umat Sudarma yang terkasih, selama mengarungi samudra kehidupan, setiap gerak-gerik pikiran dan perkataan diatur oleh hukum kosmis yang adil dan mutlak, yaitu hukum karma pala. Apa yang kita tabur masa lalu, itulah yang kita tuai hari ini. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan menentukan masa depan kita. Hal ini seperti yang tertuang di dalam kitab Bhagavad Gita, bab 4, sloka 11. Yaitu, Om Ye Yatamam Parapadayate Tamstataiwa
wajami aham. Mama watra mawantanti manusia parta suarsa. Artinya, bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, dengan jalan yang sama aku menerima mereka. Manusia mengikuti jalanku dengan segala hal, wahai putra parta. Umat Sudharma yang terkasih, sloka ini secara universal menegaskan bahwa Tuhan merespon manusia sesuai dengan kualitas perbuatan dan penyerahan dirinya. Perjalanan hidup kita tidak ditentukan oleh nasib buta, melainkan oleh keadilan ilahi melalui karma pala. Kehidupan saat ini adalah rapor dari masa lalu dan lembaran baru untuk masa depan. Mas Dharma yang terkasih, yang berikutnya itu siklus kematian dan reinkarnasi atau punarbawa. Ketika badan jasmani ini menua dan rusak, perjalanan manusia tidak berhenti. Di dalam pandangan Hindu, bahwa kematian hanyalah sebuah transisi, seperti berganti pakaian, jiwa yang masih diliputi oleh ego dan keinginan akan mengalami yang namanya punarbawa atau kelahiran kembali atau yang disebut dengan reinkarnasi. Hal ini seperti yang tertuang dalam Kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 22. Yaitu tentang proses perpindahan jiwa ini yang digambarkan dengan sangat indah. Yaitu Om Wasami Jirnani Yata Vihaya Nawani Ganatrinatro Parani Tata Sarirani Vihaya Jranani Anyani Samayati Nawani Dehi. Artinya, seperti halnya seorang meninggalkan pakaian yang usang dan menggantinya dengan pakaian baru, demikianlah pula jiwa atau sang atman meninggalkan badan wadah yang rusak atau yang tua dan memasuki badan wadah yang baru. Mas Dharma yang terkasih dimanapun berada, dalam sloka ini memberikan kedamaian dan menghapus ketakutan kita akan kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah stasiun transit. Atman tetap abadi melalui reinkarnasi yang berulang-ulang atau samsara. Manusia diberikan kesempatan terus-menerus untuk belajar, bertumbuh, dan memurnikan diri hingga mencapai kedewasaan spiritual. Yang berikut terkait tujuan akhir atau kebebasan mutlak atau yang disebut dengan moksa. Umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada. Lalu kapan perjalanan panjang ini akan berakhir? Perjalanan ini akan mencapai garis finish ketika manusia berhasil memutus rantai lingkaran kelahiran dan kematian tersebut. Tujuan tertinggi ini disebut di dalam ajaran Hindu, yaitu moksa, yaitu bersatunya sang Atman dengan Brahman. Tujuan akhir ini dijanjikan oleh Tuhan, seperti yang tertuang di dalam kitab Bhagavad Gita, bab 8 sloka 21, yaitu Om Awiyaktu Ksara Ita Ukta Astam Ahu Pranamam Katin Yam Parapya Nanirwan Tati Tadama Parame Mama. Artinya, ia yang disebut tidak nyata, tidak bermanifestasi, dan yang tidak hancur, disebut sebagai tujuan tertinggi. Mereka yang mencapainya tidak akan pernah kembali lagi ke dunia samsara. Itulah tempat tinggalku yang tertinggi. Umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada. Moksa adalah kondisi di mana jiwa telah bebas murni dari segala ikatan duniawi. Moksartam jagat ita ya caiti dharma. Ketika kita mampu melampaui dualitas kehidupan, suka-duka, untung-rugi, dan memusatkan kesadaran penuh kepada Tuhan melalui jalur jalan catur marga yoga, maka kita tidak perlu lahir kembali ke dunia yang penuh penderitaan. Kita kembali pulang ke rumah asal kita yang abadi, kedamaian tertinggi atau yang disebut dengan Parama Dhamma. Umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada.
Dari keempat sloka di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa proses perjalanan hidup manusia adalah sebuah ziarah spiritual. Yaitu pada yang poin pertama, kita dilahirkan sebagai manusia sebagai anugerah untuk memperbaiki diri. Yang kedua, kita berjalan di dunia ini dengan dituntun oleh hukum karma. Yang ketiga, kita bertransisi melalui kematian dan kelahiran kembali untuk terus belajar. Yang keempat, kita bertujuan untuk pulang dan menyatu kembali dengan ide sang yang dewasa atau moksa. Oleh karena itu, marilah kita gunakan sisa nafas dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, lakukan kewajiban atau swadharma dengan tulus, tebarkan cinta kasih kepada semua makhluk, dan pupuklah kesadaran rohani setiap hari. Para pendengar setia persatu ritual dan mati hidup berbahagia di mana pun berada. Demikianlah mimbar agama hidup pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan tidak lupa, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mimbar agama Hindu dengan berdoa. Om apa vimam, apa viswam, anahutim aparatim, dwi datra magyata, ardewa dewa suasmat, hiyonantaru, nasarma yacate swastai. Kita prikweda, bab 10, ayat 63, slokan 12. Artinya, ya Tuhan, anugerahkanlah kesehatan kepada kami. Bebaskanlah kami dari semua derita penyakit. Dan jauhkanlah kami dari keinginan tidak melaksanakan niatnya. Jauhkanlah kami dari keinginan melakukan kejahatan. Dan berikanlah kami budi pekerti yang baik. Wahai para dewa, terangilah dan hancurkanlah pikiran kami yang tidak baik. Serta berikan kebahagiaan untuk kesejahteraan di dunia ini. Om Santi, Santi, Santi.

Selamat malam saudara pendengar dan umat Hindu dimanapun Anda berada. Baru saja Anda dengarkan tadi mimbar agama Hindu. Dan saudara, selanjutnya lagu-lagu religi Hindu masih akan terus kami rangkai ke ruang dengar Anda.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: bang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin. Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau.

Baik, saudara pendengar, saatnya kini kami perbaharui informasi Anda melalui warta berita dari Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zaroti Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Saja saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
8: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan?
6: Nggak banyak. Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
11: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
10: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
12: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
13: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apa ada masukan atau gimana?
12: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
10: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
15: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadjo.
16: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
15: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan DIA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
18: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
19: Kalau ibu sendiri,
18: nanti bisa saya jualan nasi uduk.
19: Oh, jualan nasi uduk.
18: Tadinya karyawan saya.
17: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
20: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2024 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
21: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
20: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tererat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara dari studio, saya Tobi masih bersama Anda ditemani rekan Petus Sailoin dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van yang tetap setia bersama Anda. 26 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur, saudara. Selamat malam untuk Anda sekeluarga. Apapun yang Anda kerjakan sepanjang hari ini, kami harapkan berjalan lancar dan sukses untuk Anda. Saatnya waktu istirahat bagi Anda, saudara. Nikmati suasana malam ini, bersantai bersama keluarga, melepaskan lelah setelah seharian Anda beraktivitas. Kami juga akan temani Anda, saudara, dengan lagu-lagu pilihan, baik dari mancanegara maupun dari album pop Indonesia.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Saudara pendengar, Piala Dunia 2026 menjadi salah satu turnamen sepak bola yang paling dinantikan penggemar di seluruh dunia. Ajang yang diselenggarakan oleh FIFA ini menghadirkan berbagai perubahan besar yang membuat edisi kali ini berbeda dibandingkan turnamen sebelumnya. Selain menghadirkan lebih banyak peserta, FIFA juga menyiapkan konsep hiburan dan teknologi baru untuk memeriahkan kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dilansir dari laman FIFA, turnamen Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia digelar oleh 3 negara tuan rumah secara bersamaan. Sebelumnya, Piala Dunia hanya pernah diselenggarakan oleh 1 atau 2 negara. Berbagai kota besar di ketiga negara tersebut akan menjadi lokasi pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain lokasi penyelenggaraan yang lebih luas, jumlah peserta juga mengalami perubahan signifikan. Jika pada edisi sebelumnya, Piala Dunia hanya diikuti 32 negara, pada tahun 2026 jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim nasional. Penambahan tersebut membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga, sehingga lebih banyak negara memiliki kesempatan tampil di panggung sepak bola dunia.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mengarahkan aparatur sipil negara dan masyarakat berpenghasilan rendah yang telah lolos verifikasi program rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembayaran perumahan atau KPR FLPP agar segera melengkapi dokumen administrasi. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat proses pengajuan pembiayaan rumah subsidi melalui PT Bank Tabungan Negara Cabang Ambon sebagai bank pengelola KPR FLPP di Provinsi Maluku. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Bahri Ifat, mengatakan proses pendaftaran ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah sebenarnya telah dibuka sejak 2025 melalui sistem daring yang disiapkan pemerintah Provinsi Maluku. Data pendaftar yang masuk melalui tautan resmi tersebut kemudian diteruskan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan verifikasi kelayakan. Setelah diverifikasi oleh OJK, kemudian diterbitkan slip OJK yang memuat nama ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah yang dinyatakan lolos verifikasi.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

0: Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku terus mencari terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi aset milik daerah. Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah menggandeng kafe ujung JMP dalam kerjasama pengelolaan sebagian gedung Islamic Center sebagai kawasan bisnis kuliner. Perjanjian kerjasama ditandatangani hari ini di ruang rapat Dinas PUPR Provinsi Maluku. Perjanjian kerjasama tersebut diteken oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Hendrik J. Tamtelahitu dan pemilik kafe ujung JMP Levinus Kariu. Penandatanganan disaksikan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Maluku Rosa Imoliana serta perwakilan Inspektorat dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Kadis PUPR Maluku menyambut positif kerjasama ini. Tamtelahitu menegaskan bahwa kerjasama ini sejalan dengan program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Maluku. Ia mengapresiasi inisiatif Levinus Kariu yang memilih gedung Islamic Center sebagai lokasi ekspansi bisnis barunya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: ...48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2020

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, saudara pendengar, 14 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur, kita teruskan kebersamaan kita malam ini. Kami sudah punya sederetan lagu daerah yang bakal Anda nikmati. Di antaranya ada dari Bali, dari Sunda, Banyuwangi, kemudian ada dari Batak, juga ada daerah lain yang sudah kami siapkan untuk temani Anda hingga nanti di pukul 23 malam nanti. Kita akan awali perjalanan Welbanbanan malam ini dengan menikmati dua lagu berturut-turut dari daerah Bali, kemudian disusul lagu dari Sunda.

0: maliyo man nga ligay.
1: Kibli!
0: O, apong.
1: Ngayon, magandang tunasya.
2: Elu, ada dompet jatuh, ey.
3: Wah,
2: lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
4: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Saudara pendengar, dua lagu dari daerah Sunda sudah Anda nikmati tadi. Sebelumnya ada dua lagu juga dari daerah Bali. Kali ini kami ajak Anda, saudara, kita ke Banyuwangi dengan Gondrang Gandung, kemudian disusul Banyuwangi dengan lagunya Basanan, disusul dengan Gondrang Gandung, masih dari Banyuwangi, dan nanti ada Sitogol dari Batak.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Nyiri ngalangkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: yang cuma purungan ya, satu lagu dari daerah Manado tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welban Banan untuk edisi malam hari ini saudara. Dan lagu tadi juga membawa kita ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Anda yang sudah memilih beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda. Dan yang masih terus menikmati suasana malam ini, kami juga akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Juga ada informasi-informasi aktual yang bakal kami bagi untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.

Selamat malam saudara pendengar. Lokasi strategis di Ohoy Kolser menuju Namar, Kecamatan Kayu Kecil, menjadi titik baru pengembangan rumah subsidi kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP di Kabupaten Maluku Tenggara setelah pemerintah daerah setempat terkendala persoalan lahan. Kawasan seluas 2 hektar itu dinilai memenuhi syarat pembangunan permukiman karena dekat dengan pusat pemerintahan, fasilitas umum, akses bandara, pelabuhan, dan kawasan wisata.

0: kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Saudara pendengar, Kodairal 9 berkomitmen dalam mendukung pengamanan proyek strategis nasional di Blok Masela. Komitmen tersebut ditegaskan dalam keterlibatan aktif pada rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas Terpadu di Makodam 15 Patimura Senin kemarin. Wakil Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Wadan Kodairal 9 Laksamana TNI Muhammad Risadi hadir mewakili Komandan Kodairal 9. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam pengamanan proyek strategis nasional. Wadan Kodairal 9 menegaskan kesiapan penuh jajarannya dalam mendukung pengamanan wilayah maritim di sektor proyek. Ia menekankan bahwa sinergi terpadu menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pembangunan strategis nasional tersebut.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Iya, saudara pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Ruyat mendorong pemanfaatan telur bebek dalam program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas variasi sumber protein sekaligus membantu peternak bebek yang tengah mengalami tekanan usaha. Menurut Ahmad, telur bebek memiliki kandungan protein yang baik untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, Badan Gizi Nasional diminta mempertimbangkan menggunakan telur bebek dalam menu program MBG. Ia menjelaskan, nomenklatur kebutuhan protein dalam program MBG tidak secara khusus membatasi jenis telur yang digunakan. Dengan demikian, telur bebek dinilai dapat menjadi alternatif selain telur ayam.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Ya, saudara pendengar, Aku Jatuh Cinta dari Bruri Marantika membawa kita ke penghujung kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini, saudara. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah menuju ke peraduan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami berharap malam ini Anda tidur nyenyak dan esok pagi Anda bangun dengan semangat yang prima.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung masa.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkorata, operator studio Petu Sailolin dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengan Anda dan operator studio Arif dan operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Pak Saudara kita semua yang ada di wilayah kota Tual, kota Langgur. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di awal pagi ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Iya pendengar, kami akan menghibur Anda dengan nyanyian-nyanyian Dharma dan lebih khususnya juga bagi saudara kita umat Hindu yang ada di kota Langgur dan sekitarnya. Semoga dengan nyanyian-nyanyian Dharma ini dapat menghibur Anda di pagi ini.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang, sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda, Anda semua.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Selamat pagi pendengar. Ya, dengan lagu-lagu rohani Hindu atau nyanyian-nyanyian Dharma ini sering disebut sebagai bhajan, kirtan atau kidul, kidung suci, memiliki makna mendalam sebagai sarana komunikasi spiritual antara manusia dengan Tuhan. Karena lagu rohani atau nyanyian-nyanyian Dharma adalah implementasi dari bhakti marga, yaitu jalan menuju Tuhan melalui cinta kasih yang tulus dan penyerahan diri total. Karena liriknya juga berfokus pada memuji kebesaran, keindahan dan juga sifat-sifat mulia Tuhan dalam berbagai manifestasinya, seperti Dewa Brahma, Wisnu, Siwa atau Dewi Saraswati.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Iya, pendengar, satu informasi. Ini perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 20 Mei 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Rabu 20 Mei 2026. Perakirawan BMKG Ina Indang mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut: Sumatera, Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung hujan disertai petir, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Palembang hujan dengan intensitas ringan. Pangkal Pinang berawan, dan di Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan, Semarang berawan, Surabaya udara kabur. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, hujan dengan intensitas ringan terjadi di Mataram dan Kupang. Kalimantan, Pontianak dan Banjarmasin berawan tebal, Palangkaraya berawan, Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Sulawesi, Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu di wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, berawan tebal terjadi di Manokwari.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar, ya kami cukupkan ke ruang dengar Anda nyanyian-nyanyian Dharma atau lagu-lagu rohani untuk bapak saudara kita umat Hindu di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Dan saatnya kami akan hadirkan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Rabu 20 Mei 2026. Untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Basnas bersama Pemkot Tual akan menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di Kota Tual. IDI Kepulauan Tanimbar memperingati hari baktinya di tahun 2026. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 20 Mei 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 150 mahasiswa Universitas Patimura Ambon fokus pada pelestarian budaya maritim berbasis kearifan lokal. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
2: Pelestarian budaya maritim berbasis kearifan lokal melalui dokumentasi sejarah kampung nelayan mengambil lokasi di Ohoi Selayar, Kabupaten Maluku Tenggara. Ditemui RRI Koordinator Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa Unpati tahun 2026, Dr. Agus Ufi mengatakan, pemilihan Ohoi Selayar sebagai tempat kegiatan dilihat dari sejarahnya serta pengimplementasian kearifan lokal dengan

0: dan keseharian warga sebagai nelayan.
1: Kita itu ingin untuk mengeksplor budaya-budaya lokal, tradisi-tradisi lokal, kearifan lokal di kampung-kampung nelayan, misalnya di Boy Selayar ini. Itu ingin, karena ceritanya Boy Selayar ini kan bukan orang Kei. Tapi dalam perjalanannya, apakah dalam praktek sebagai nelayan itu masih mempertahankan tradisi-tradisi lokal yang ada di Kei, misalnya menangkap ikan dengan cara pakai janur, misalnya wirwarat gitu, atau pakai bubu, atau pean, sero, atau itu-itu, atau kadang pakai alat-alat yang canggih sekarang.
0: Selain itu, Ufi juga menegaskan karena berkaitan langsung dengan beberapa mata kuliah, maka penting menanamkan dalam pola pikir mahasiswa dan warga masyarakat tentang pentingnya menjaga laut sebagai negara maritim.
1: Sebenarnya kalau kearifan lokal masyarakat Kei itu dipertahankan, itu sama sekali berkaitan dengan sustainability alam. Jadi seperti yang beta sampaikan bahwa menjaga laut itu sama dengan menjaga masa depan nanti. Karena kalau sampai laut rusak, itu berarti masa depan hancur. Karena nelayan ini pasti dia punya anak cucu juga pasti di situ. Lalu ini berkaitan dengan mata kuliah sejarah maritim, antropologi budaya, mata kuliah sosiologi masyarakat laut pula. Nah ini sangat berkaitan, oleh karena itu mengambil Desa Selayar ini sebagai tempat untuk kegiatan pengabdian masyarakat.
0: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung sejak Senin 18 Mei hingga Jumat 22 Mei 2026 mendatang. Ufi berharap masyarakat dan mahasiswa bisa bersama-sama mengambil ilmu dari berbagai hal yang dibagi saat pelaksanaan kegiatan. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Basnas Kota Tual, Moksin Hatim, bertandang ke kantor Wali Kota Tual untuk melakukan koordinasi bersama penjabat sekretaris daerah dan wakil Wali Kota Tual terkait penyaluran bantuan sembako tahap kedua tahun 2026. Pertemuan tersebut membahas kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sosial bagi masyarakat penerima manfaat di Kota Tual. Moksin Hatim mengatakan, pertemuan bersama PJ Sekda dan Wakil Wali Kota bertujuan meminta kesediaan pemerintah daerah menghadiri penyerahan bantuan secara simbolis kepada masyarakat. Ia berharap kehadiran pemerintah daerah dapat memberikan dukungan moral kepada warga serta memperkuat sinergi antara Basnas Kota Tual dan pemerintah dalam program kemanusiaan.
3: Hari ini kita rencana ketemu dengan Pak Wakil, alhamdulillah sudah ketemu tadi, dalam rangka kita minta kesediaan beliau untuk melakukan penyerahan secara simbolis sembako yang diseluruhkan oleh Basnas Kota Tual pada masyarakat yang namanya mustahik, sekitar 125 orang mustahik. Nah, dari situ kami datang bertemu dengan Pak Sekda, juga minta kesediaan Pak saya untuk mendampingi Pak Wakil bersama stafnya beberapa orang untuk dalam menghadiri kegiatan penyaluran sembako ini. Sembako dalam bentuk beras, kemudian dalam bentuk
2: Basnas Kota Tual menyiapkan penyaluran bantuan sembako tahap kedua tahun 2026 kepada 125 mustahik yang bersebar di Kota Tual. Program tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan Basnas yang dilakukan sebanyak 3 hingga 4 tahap penyaluran dalam 1 tahun. Bantuan yang akan disalurkan berupa 9 bahan pokok seperti beras, minyak goreng, kopi, teh, dan kebutuhan pokok lainnya yang berasal dari pengumpulan dan zakat serta sedekah masyarakat. Basnas Kota Tual juga terus melakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan agar penyaluran berjalan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
3: Bentuk beras, minyak, kopi, teh, dan sebagainya. Kita setiap tahun itu 3 tahun sampai 4 tahap kita lakukan penyerahan ini, penyaluran. Jadi ini tahap yang kedua. Tahap kedua ini kita merekrut sekitar 175 orang peserta atau 100 orang mustahik yang menerima sembako dari Basnas. Pelaksanaannya insya Allah di depan kantor Basnas atau tepatnya di depan Masjid Raya Tua. Itu mungkin sekitar hari Kamis ini tanggal 21 kalau nggak salah ya. Baru rencana pastinya belum ya.
2: Rencananya penyerahan bantuan akan dilaksanakan pada Kamis 21 Mei 2026 dengan melibatkan pengurus Basnas dan sejumlah staf pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dipusatkan di depan kantor Basnas Kota Tual atau di Masjid Al-Huriyah 45 sesuai kesiapan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah Kota Tual bersama LPTK tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTK tingkat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
4: Pemerintah Kota Tual bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTK tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTK tingkat provinsi ke-31 di Kota Ambon. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual Sahlani Raharusun kepada RRI Selasa pagi menjelaskan sebanyak 49 peserta ditambah pelatih dan ofisial telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Kota Ambon pada tanggal 12 Juni 2026. Selain itu, persiapan peserta juga sudah dilakukan melalui latihan ekstra dan pada Kamis pekan ini pemerintah Kota Tual akan datangkan pelatih dari luar daerah untuk pemantapan dan pembinaan sebelum bertolak ke Kota Ambon.
5: Kota Tual hari ini sudah siap secara totalitas dengan semua mata lomba yang ada dan pada hari Kamis ini pelatihnya sudah didatangkan 4 orang untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap 49 peserta yang berlomba.
4: Raharusun menambahkan sesuai arahan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat pada MTK kali ini kontingen Kota Tual diharapkan dapat tampil prima dan maksimal guna mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada event sebelumnya. Sementara itu, Ketua LPTK Kota Tual Abdul Rahman Rahayaan mengatakan, dari seluruh cabang lomba hanya terdapat 2 di antaranya yakni cabang tafsir bahasa Arab dan bahasa Inggris yang tidak diikuti peserta dari Kota Tual. Sesuai hasil pantauan dan pembinaan yang dilakukan, pihaknya optimis Kota Tual akan kembali meraih juara umum.
6: Semua cabang kita ikuti kecuali tafsir bahasa Inggris sama bahasa Arab. Target itu ya memang kita sudah siapkan karena salah satu persyaratan untuk juara umum itu semua peserta itu harus diikutsertakan. Alhamdulillah kita semuanya diikutsertakan.
4: Di ajang sebelumnya Kota Tual berhasil meraih juara umum dengan raihan 91 poin terdiri dari 11 medali emas, 11 medali perak dan 3 medali perunggu. Selain persiapan teknis pada setiap mata lomba, persiapan fisik dan mental peserta juga menjadi bagian penting dari seluruh rangkaian ini. Abdul Rahman mengatakan meskipun berlangsung di tengah gelombang efisiensi anggaran, namun pihaknya dan pemerintah daerah berkomitmen tetap menjaga kualitas secara keseluruhan demi mempertahankan gelar juara umum. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tual Maluku Tenggara kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dan pekerja rentan. Melalui penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako kepada pemerintah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sebanyak 100 paket sembako disalurkan, masing-masing 50 paket untuk pemerintah Kota Tual dan 50 paket untuk Kabupaten Maluku Tenggara. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tual Malra, Elizabeth Lisa Wiharja. Elizabeth Lisa Wiharja mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat, khususnya para pekerja rentan yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Pemerintah Kota Tual serta Pemda Maluku Tenggara turut mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan Tual Malra yang dinilai konsisten hadir membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Bantuan sembako tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat dan pekerja rentan yang membutuhkan di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, bantuan diterima langsung oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Chief Yalirhan Toknam. Sementara Kota Tual, bantuan diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual, Ridwan Abdu Fadirubun. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgor, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Hari Bakti Dokter Indonesia di lingkungan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia merupakan sebuah napak tilas sejarah. Hal ini disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku, Pergerakan Kemerdekaan Indonesia motornya ada di para dokter-dokter senior Stovia seperti Dr. Sutomo, Dr. Cokro Aminoto dan lainnya. Sehingga pada tahun 1998 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mencanangkan setiap tanggal 20 Mei tahun berjalan ditetapkan sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku Dr. Muhammad Saleh Tualeka mengatakan, untuk tahun 2026, Hari Bakti Dokter mengambil tema IDI Berkemajuan, Bangsa Sehat dan Sejahtera. Tema tersebut mempunyai makna yang mendalam dengan kemajuan organisasi profesi IDI saat ini diharapkan dapat mewujudkan bangsa yang sehat dan masyarakat yang sejahtera.
7: Selain itu, tema ini pun juga mencerminkan komitmen kuat profesi kami, Ikatan Dokter Indonesia, untuk terus hadir dan mengabdi di tengah masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, serta menjawab tantangan pembangunan kesehatan bangsa. Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan, saya kira punya implikasi dan sebenarnya banyak sekali untuk kemudian bisa kita melakukan transformasi di bidang kesehatan dari berbagai sisi. Khususnya juga kita sebagai organisasi profesi.
2: Tualeka mengatakan peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia untuk tahun 2026 dilandasi dengan tiga pilar, yakni pilar edukasi, pilar pengabdian, dan pilar sejarah napak tilas kiprah dokter Indonesia untuk pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan organisasi IDI menandakan sebuah dedikasi yang sangat mendalam sebagaimana kepedulian dokter dan tenaga kesehatan bagi perkembangan negeri. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana C.H. Ratu Anak, saat menghadiri acara seminar dalam menyongsong Hari Bakti Dokter Indonesia yang berlangsung di Pendopo Kediaman Bupati pada Senin pagi 18 Maret 2026. Yang dihadiri Ketua PKK Kepulauan Tanimbar, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Ketua IDI Maluku, para dokter Provinsi Maluku dan dokter Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tokoh agama, ASN kesehatan dan berbagai pihak. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratu Anak dalam sambutannya mengatakan, menghadapi situasi yang ada di Kepulauan Maluku yang dijuluki Provinsi Seribu Pulau yang memiliki dan mempunyai tantangan tersendiri baik dari nurani para tenaga dokter yang merupakan persoalan yang harus dihadapi secara bersama.
8: Kadang mereka menyamakan begini, tenaga kesehatan lebih khusus dokter, dia punya kesejahteraan jauh melampaui seorang supir taksi. Namun ini bukan sebuah tantangan yang menjatuhkan profesi ini. Karena yang kita letakkan di sana adalah sebuah kemuliaan pengabdian. Seperti tema hari ini, dia bicara, IDI Berkemajuan, Bangsa Sehat dan Sejahtera. Dari hati nurani kita, kiprah kita dalam tantangan dan juga kondisi yang tidak memungkinkan, IDI berani hadir lewat jiwa para dokter, jiwa para tenaga kesehatan untuk memajukan bangsa ini.
2: Ratu Anak mengatakan banyak kali ada jeritan kesejahteraan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh tenaga kesehatan maupun dokter. Hal itu paling dirasakan di negeri Seribu Pulau dan di negeri-negeri yang terpencil. Dr. Juliana Ratu Anak mengajak dokter dan tenaga kesehatan hanya dengan semangat bersatu dapat dilakukan banyak hal. Estafet kepemimpinan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi mengalami pergantian setelah serah terima jabatan dari pejabat lama Adil Immanuel Pelabangan kepada pejabat baru Kris Nandar yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Maluku pada 6 Mei silam. Pergantian kepemimpinan di tubuh Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar itu ditegaskan melalui siaran pers Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 57 tahun 2026. Siaran pers itu menyebut pergantian pejabat di tubuh Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar tak sekedar seremonial organisasi, melainkan salah satu bagian dari penguatan arah pengabdian institusi dalam menjaga tegaknya hukum, keadilan, berikut kepercayaan masyarakat. Kejari menyebut pergantian kepemimpinan sebagai bagian dari dinamika organisasi yang sehat dan strategis, guna memperkuat soliditas internal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Institusi ini menegaskan pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa semangat baru dalam memperkuat profesionalisme serta pelayanan publik di bidang hukum. Pejabat Kepala Kejaksaan Negeri Somlaki yang baru, Krisnandar, diketahui sebagai jaksa karir yang telah mengabdi sejak tahun 1997 dan memiliki pengalaman di berbagai bidang penugasan strategis di lingkungan kejaksaan. Sebelumnya, Krisnandar menjabat sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, pemeriksa perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, serta sejumlah jabatan strategis lainnya di bidang tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dengan latar belakang pendidikan Magister Hukum Tata Negara jebolan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Krisnandar diharapkan mampu menghadirkan nuansa kepemimpinan yang tegas, adaptif, dan humanis. Apel gabungan ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipimpin langsung Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratu Anak berlangsung pada Senin 18 Mei 2026. Bertempat di lapangan upacara kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wakil Bupati dalam arahannya mengatakan tujuan dari dilaksanakannya apel setiap hari Senin, yakni ada sejumlah instruksi langsung yang disampaikan kepada seluruh ASN di lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yakni perkuat menyamakan persepsi agar arah kebijakan berjalan sejalan dan meningkatkan koordinasi antara organisasi perangkat daerah. Ratu Anak menegaskan kegiatan ini juga menjadi wadah menyampaikan arah strategis dari pimpinan sekaligus mempererat rasa kebersamaan dan menumbuhkan semangat melayani masyarakat Tanimbar dengan lebih baik. Sekaligus mengajak ASN untuk menjaga kekompakan dan semangat pengabdian untuk Tanimbar maju. Turut hadir dalam apel tersebut Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten setda, pimpinan OPD dan seluruh jajaran ASN Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Basnas bersama Pemkot Tual akan menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di Kota Tual. IDI Kepulauan Tanimbar memperingati Hari Bakti di tahun 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bahkan dan di, ada di Kabupaten Kepulauan Arusana yang saat ini sudah bersiap-siap untuk menuju ke sekolah untuk siswa-siswi dan para ASN yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual dan sekitarnya. Moga-moga Anda juga di sana sudah mulai mempersiapkan diri Anda dan jangan lupa harus sarapan pagi ya untuk Anda yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas Anda seperti biasanya. Dan kami juga sapa untuk para pedagang yang sudah mulai membuka lapak-lapak mereka di pagi ini. Insya Allah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan rezeki yang banyak untuk para pedagang yang ada di Pasar Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga rezekinya ya didapatkan hari ini, dapat berkah dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga tercinta mereka di rumah. Ya, tak lupa juga kami doakan bagi saudara kita yang terbaring sakit di rumah sakit RSUD Marin Kota Tual, RSUD Karel Sasitubun, Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga mengangkat semua penyakit-penyakit mereka, memberikan kesehatan, sehat walafiat sehingga mereka juga kembali bersama dengan keluarga tercinta mereka di rumah. Amin. Allahumma amin. Ya, pendengar, nantinya kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya juga dan acara-acara tentunya di program Satu Radio Republik Indonesia Tual yang kami dapatkan juga dari laman rri.co.id untuk Anda yang masih saja bergabung dan bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Actual.
1: Selamat pagi pendengar, kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda. Ya, kasus DBD muncul di SBB, masyarakat khawatir penyebaran meluas. Munculnya 4 kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Seram Bagian Barat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, 4 warga dilaporkan positif DBD dan saat ini menjalani perawatan di RSUD Piro. Kasus tersebut terdiri dari 1 remaja dan 3 balita. Warga menilai kondisi ini harus segera ditangani serius oleh pemerintah daerah sebelum penyebaran penyakit semakin meluas. Kekhawatiran datang dari para orang tua pasien yang meminta pemerintah segera turun tangan melakukan langkah antisipatif, terutama penyemprotan fogging di wilayah yang diduga menjadi sumber penularan. Kata Tasya Mati Nahoru, orang tua salah satu pasien DBD. Menurutnya, ancaman DBD tidak bisa dianggap sepele karena menyerang anak-anak dan dapat berkembang cepat apabila lingkungan tidak segera ditangani. Data yang diperoleh dari RSUD Piro menyebutkan hingga Selasa 19 Mei 2026 sudah ada 4 pasien dengan hasil laboratorium positif DBD. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh satu pegawai rumah sakit. Masyarakat kini berharap pemerintah Kabupaten SBB segera melakukan langkah nyata, mulai dari fogging hingga edukasi pencegahan kepada warga. Selain itu, masyarakat diminta aktif menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan 3M plus agar perkembangan nyamuk Aedes aegypti dapat ditekan. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengan Anda. Kasus DBD muncul di SBB, masyarakat khawatir penyebaran meluas. Ya, moga-moga kita di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual ini tidak terserang oleh penyebaran meluas DBD ya. Kasus DBD yang muncul di wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih utamanya juga kita harus menjaga pola kesehatan kita, pola makan juga. Moga-moga dengan musim kemarau yang panjang ini juga, ya, kita harus tetap aktif untuk berolahraga juga ya. Iya, untuk menyehatkan tubuh kita dan tetap sehat walafiat untuk menjalani segala aktivitas kita. Jika kita sakit, maka segala aktivitas kita juga ditunda. Tetapi insya Allah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan menjalani aktivitas kita seperti biasanya.

Harga Kopra Malra terjun bebas di Sperindakop minta petani rem produksi. Komoditas kopra di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami guncangan harga yang signifikan. Dalam kurun waktu singkat, harga jual di tingkat tengkulak terjun bebas dari angka Rp18.000 kini hanya dihargai Rp8.000 per kilogram. Menyikapi kondisi ini, Kepala Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan di Sperindakop Maluku Tenggara, Zainuddin Lahangatubun, memberikan penjelasan terkait penyebab melimpahnya harga pasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan pengusaha kopra dan petani kelapa. Zainuddin mengatakan harga kopra merosot tajam disebabkan kondisi ekonomi global sehingga pemerintah pusat memberlakukan pembatasan ekspor terhadap beberapa komoditi nasional termasuk kopra. Mengingat harga pasar yang sudah berada di bawah titik ideal, Lahangatubun meminta para pelaku usaha kopra dan petani untuk bersikap realistis dalam mengelola kegiatan produksi kopra. Menurutnya, sementara waktu pengusaha mengerem atau membatasi volume produksi agar tidak merugi di biaya operasional dan logistik. Disperindakop akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memantau kapan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di program Masatu Radio Republik Indonesia, tual pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda. Rangkaian musik dan informasi saatnya kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
0: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Halo RRI Tual. Ya, kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa memantau frekuensi kami di 103,6 MHz dan Anda mengalami ataukah mengeluh dengan pelayanan-pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Anda bisa menghubungi kami di Halo RRI Tual pada pagi ini. Kami punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk Anda juga. Anda juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berpartisipasi dan menyampaikan keluhan Anda terkait dengan apa yang Anda alami terkait dengan pelayanan-pelayanan publik di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya, baik itu di Dinas Pendidikan, maksud kami di Pendidikan, Kesehatan, Sosial, maupun bidang lainnya untuk Anda yang nantinya akan menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini. Karena kami memberikan ruang publik ini untuk berinteraksi aktif menyampaikan laporan atau keluhan tentang layanan publik di wilayah lokal setempat yang ditemui dan dirasakan oleh pendengar yang ada di wilayah ini. Ya, pendengar di 0813-549-5875, kami ulang di 0813-549-5875 jika Anda menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di mana saja, kami akan bisa menyampaikan keluhan Anda ke instansi, lembaga, atau OPD terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sehingga Anda juga bisa merasa senang, merasa puas apa yang selama ini Anda rasakan. Anda mungkin merasa tidak puas dengan pelayanan-pelayanan publik di wilayah Kota Tual dan sekitarnya. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Halo RRI Tual pada pagi ini di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI Tual pada pagi ini. Selamat pagi bagi Anda yang ada di wilayah Kota Langgur, khususnya di pasar Kota Langgur. Apa kabar Anda di sana? Moga-moga jajanan Anda laris manis, tetapi Anda juga harus setiap hari membayar pajak di sana, retribusi di sana. Apakah Anda di sana baik-baik saja, ataukah mungkin di pagi hari ini di sana terjadi kemacetan yang cukup panjang? Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini. Dan sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pasihan ya?
3: Iya, itu di Dividatan.
0: Iya, Pasihan Dividatan. Silakan Pasihan, apa keluhan Anda di pagi hari ini di Halo RRI?
3: Oke, terima kasih. Mungkin sedikit sorotan tentang di mana kita lihat beberapa desa yang sudah punya bangunan yang luar biasa tentang bangunan Koperasi Merah Putih yang memang luar biasa. Kita melihat sudah megah, apalagi sudah didukung dengan pampang nama Koperasi Merah Putih. membuat cemaran daripada bangunan tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah dana koperasi itu diluncurkan untuk desa itu tidak sama atau tidak sekaligus untuk semua desa, ataukah hanya desa tertentu yang saat ini sudah punya bangunan merah putih itu? Kalau memang itu otomatis sekaligus semua desa itu dengan cairan yang sama atau dicairkan pada waktu yang sama, maka buktinya di lapangan sampai saat ini banyak yang belum ada kantor itu. Saya lihat aja di desa kami atau kecamatan kami di Laut Utara, luar biasa, beberapa desa itu punya bangunan sudah berdiri tegak, megah, luar biasa kita lihat sekali. Tapi desa lain, khususnya di Laut Utara ya, saya ini tidak pernah lihat, jangankan bangunan, punya fondasi aja tidak pernah ada. Sehingga harapan kami kalau bisa dari bagian pengawasan tentang koperasi merah putih ini, memang kalau itu sudah diluncurkan dana yang ada, maka pengawasan itu perlu. Jangan hanya duduk di belakang meja lalu terima laporan-laporan fiktif dari ya para penyelenggara daripada tersebut. Yang kedua, kita bicara tentang koperasi berarti berlandas pada atas asas usaha bersama dalam konsep kekeluargaan. Ini bicara tentang koperasi berarti sebuah usaha yang memberikan penuh untuk masyarakat. Tapi jangan kita kembali ke pasal tersebut lalu salah gunakan. Berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka diberikan atau direkrut tenaga kerja itu berasal dari keluarga tapi tidak punya kemampuan yang bisa bekerja dengan baik lalu memberikan respon positif terhadap perkembangan daripada koperasi itu sendiri. Tapi perlu direkrut, itu perlu direkrut dengan syarat-syarat punya kemampuan atau tidak untuk bekerja demi kemajuan daripada koperasi tersebut. Karena kita lihat ini sampai sekarang aneh dan lucu, di mana desa-desa lain luar biasa sudah punya bangunan yang berdiri megah, tapi beberapa desa tidak pernah ada, termasuk juga desa saya, desa Pindatang, entah di mana pondasinya aja kita nggak tahu. Ini di mana untuk masyarakat itu melihat bahwa betul kinerja luar biasa dan sebagainya. Kalau memang ini luncuran dana itu yang sama pada saatnya yang sama, tapi kalau tidak perlu memperketat pengawasan, petugas pengawasan itu di mana untuk langsung turun melihat. Itu mungkin deh. Saran saya, terima kasih. Ibu Tuti kantor Aisyomba ya.
0: Iya, terima kasih juga buat Om Sehan yang sudah bergabung dengan kami di Halo RRI Tual pagi ini. Terima kasih bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI Tual. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan di mana saja. Iya, kami akan menyampaikan keluhan-keluhan Anda untuk dijawab ataukah iya kepada pemerintah Kota Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui dinas-dinas terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, keluhan-keluhan Anda tentang apa yang Anda rasakan di lingkungan masyarakat di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, selamat pagi bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Baru saja kita mendengarkan bersama ya satu penelpon dari Desa Viditan Kota Tual. Ini Pasihan Baranianan menyampaikan bahwa beberapa desa yang ada di wilayah Kota Tual sana sudah dibangun koperasi atau kopdes ya, kopdes koperasi merah putih, koperasi desa yang ada di wilayah Kota Tual sana. Namun ada beberapa juga desa-desa yang ada di Kecamatan Kota Tual sana juga belum dibangunnya koperasi desa merah putih, sehingga ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, apakah dana yang disalurkan ini apakah tidak sama, tidak merata, sehingga ada yang sudah membangun koperasi mereka, ada juga yang belum, sehingga ini jadi keluhan dari masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual sana. Dan diharapkan agar jika koperasi ini sudah dibangun, maka janganlah rekrut atau mengambil keluarga-keluarga kita, tetapi merekrut atau mengambil petugas-petugas harus diseleksi sehingga mereka mempunyai kemampuan-kemampuan tersendiri untuk bisa membangun koperasi itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya, pendengar di Halo RRI Tual, pada pagi ini kami ajak Anda untuk bergabung di 0813-549-5875 untuk Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.
2: Sampaikan kritik dan saran Anda terkait fasilitas dan pelayanan publik dan dapatkan solusinya melalui program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur. Hubungi kami di nomor telepon dan WhatsApp 0813-5495-875. Halo RRI. Hanya di FM 103,6 Pro 1 RRI Tual.
0: Selamat pagi pendengar, masih di Halo RRI Tual pagi ini. Kami buka line telepon di 0813-549-5875. Pendengar, kami ajak Anda untuk menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami. Kami mengundang Anda dan mengajak Anda untuk menyampaikan keluhan Anda di pagi hari ini, karena memang pelayanan publik hadir untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Jika belum Anda sejahtera, maka Anda menyampaikan keluhan Anda di Pro 1 RRI Tual, khususnya di Halo RRI Tual pagi ini. Iya, sudah ada penelpon yang sudah bergabung dengan kami. Kami ajak Anda juga untuk Anda bergabung dengan kami di Halo RRI Tual ini, karena kamu punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan, Anda alami di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Misalnya Anda menuju ke Capil, di sana berbagai persyaratan, ataukah Anda di sana antrian panjang dengan berbagai persyaratan, Anda ditunda-tunda dengan dokumen Anda ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini, karena Anda juga punya kesempatan, punya hak untuk menyampaikan apa yang Anda keluhkan di wilayah Kota Tual terkait dengan pelayanan publik. Kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Iya, pendengar. Iya, dengan mewujudkan keadilan sosial harus ada pemerataan yang sudah disampaikan oleh Pasihan Baran Yanan tadi, bahwa koperasi-koperasi desa yang ada di wilayah Kota Tual sana, sebagian desa sudah membangun koperasinya dengan begitu baik dan begitu megahnya, tetapi sebagian desa juga yang belum membangun atau bangunan koperasi juga tidak terlihat. Ini menjadi tanda tanya bagi mereka, dan diharapkan juga pengawasan perlu ada pengawasan yang ketat ya, sehingga koperasi-koperasi yang nantinya dibangun di wilayah Kota Tual ini dapat realisasi dengan baik dan lancar demi kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual sana. Apakah Anda yang ada di Ohoy-Ohoy di desa terpencil yang ada di Kecamatan KB Saru Utara Timur sana? Apakah keluhan Anda di pagi hari ini jika Anda mengeluh dengan pelayanan publik di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya, apalagi di Ohoy-Ohoy sana, kesehatan, maksud kami ya, pelayanan kesehatan yang tidak begitu optimal ya. Iya, ini kami dapatkan dari media-media sosial yang sering kali dikeluhkan oleh warga dengan status-status atau keluhan-keluhan dari warga yang ada di KI Besar Utara Timur sana, baik itu infrastruktur jalan maupun jembatan, kesehatan, pendidikan yang belum secara merata juga. Anda bisa mengeluh atau menyampaikan aspirasi Anda, maksud kami keluhan Anda di Halo RRI Tual pagi ini. Kami masih buka line telepon di 0813 0811-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung. Kami akan mengajak Anda di Halo RI Ritual ini. Anda punya hak untuk Anda menyampaikan apa yang Anda rasakan, Anda keluhkan di pagi hari ini. Jika Anda ingin menyampaikan keluhan Anda, Anda jangan curhat ke keluarga Anda atau ke teman Anda, sahabat Anda, dan pacar Anda, kekasih Anda. Tetapi curhatlah keluhan Anda di Halo RI Ritual. Pasti kami akan menyampaikan keluhan Anda ke instansi-instansi terkait untuk menjawab pertanyaan Anda sesuai dengan keluhan Anda, dan Anda juga bisa mendapatkan jawaban yang pasti dan bisa Anda merasa puas. Apa yang Anda keluhkan sudah terjawab oleh instansi lembaga yang Anda tujui. Iya, di Halo RI Ritual pagi ini kami buka line telepon ya di 0813-549-5875. Pendengar yang ingin bergabung dengan kami, kami akan menyampaikan informasi Anda terkait dengan keluhan Anda di pagi ini, karena pelayanan publik hadir untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar. Iya, ini seperti akses air bersih. Apakah air bersih yang sudah teraliri di rumah-rumah Anda sudah baik ataukah belum? Jika belum, secara optimal Anda bisa menyampaikan keluhan Anda. Ini kebutuhan dasar kita ya, untuk bagaimana bisa mengoptimalkan keseharian kita di rumah. Begitupun listrik dan pangan untuk kebutuhan harian. Apalagi komoditas, komoditi-komoditi yang ada di Pasar Kota Tua, Pasar Kota Langgur saat ini lagi naik harga dengan kemarau yang sangat panjang ini, juga berdampak pada harga yang tidak normal. Iya, ini sangat dikeluhkan juga oleh warga yang ada di wilayah Kota Tua, Kabupaten Mangkunegara. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di 0813-549-5875. Halo RRI akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan iya, jika Anda bergabung dengan kami di Halo RRI Ritual pada pagi ini.
2: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
0: Selamat pagi pendengar, sudah ada satu penelpon lagi. Kami akan sapa Anda di Halo RRI Ritual pada pagi hari ini. Selamat pagi, Halo RRI. Halo, selamat pagi, Halo RRI Ritual.
4: Selamat pagi, Halo RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Tuhan di luar.
0: Iya, silakan menyampaikan keluhan Anda terkait pelayanan-pelayanan publik yang Anda rasakan dan Anda alami selama ini di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.
4: Ya, terima kasih untuk dia. Kemudian dari
0: Apakah Bapak mendengarkan suara kami?
4: Iya, dengar.
0: Iya Pak, kami mohon maaf ya, kami tidak mendengarkan secara jelas ini suara Bapak. Jadi mohon untuk bisa mengambil tempat yang bisa kami dengarkan suara Anda, sehingga kami juga bisa menyampaikan apa yang Anda keluhkan di Halo RRI Ritual pada pagi ini Pak.
4: Iya,
0: silakan Pak. Iya, dampaknya terputus ya. Iya, pendengar, kami masih buka line telepon di 0813-549-5875. Jika Anda tidak puas untuk apa yang Anda rasakan di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Halo RRI Tual pada pagi ini di 081354958 75. Kami ulang di 081354958 75 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI Tual. Apa yang Anda alami, Anda rasakan di pelayanan publik, misalkan di PDAM sana ataukah di PLN yang tiba-tiba padamnya lampu, ini juga membuat keresahan warga yang cukup sangat luar biasa, apalagi ibu rumah tangga yang tensinya begitu dahsyat, darah tinggi ya, iya kita sebutkan seperti itu. Jika pemadaman listrik di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual tidak diumumkan atau tidak disosialisasikan, ini juga berdampak pada kerusakan alat-alat elektronik mereka di rumah. Ini sangat luar biasa ibu-ibu ini. Jika Anda yang ingin mengeluh, menyampaikan keluhan Anda di 081354958 75, kami akan menerima dan bisa meneruskan pertanyaan-pertanyaan Anda ke pemerintah Kota Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui dinas-dinas terkait yang Anda tujukan. Ya, pendengar masih di Halo RRI Tual, kami sapa Anda yang baru saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz. Ya, kami akan mengundang Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini. Dan sebelumnya kami lanjutkan Halo RRI Tual, ini satu pengumuman ini disampaikan kepada masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat KI Besar, bahwa ada pemeriksaan mata dan operasi katarak oleh Dr. Budi Suryanto SPM di Rumah Sakit Hati Kudus Langgur pada tanggal 22 sampai dengan 28 Mei 2026. Pendaftaran dibuka setiap jam kerja. Terima kasih Rumah Sakit Hati Kudus Langgur, Direktur Dr. Yesi Virginia Lasol MAB. Kami ulang, pendengar, pengumuman disampaikan kepada masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat KI Besar, bahwa ada pemeriksaan mata dan operasi katarak oleh Dr. Budi Suryanto SPM di Rumah Sakit Hati Kudus Langgur pada tanggal 22 sampai dengan 28 Mei 2026. Pendaftaran dibuka setiap jam kerja. Terima kasih Rumah Sakit Hati Kudus Langgur, Direktur Dr. Yesi Virginia Lasol MAB.

0: Sampaikan kritik dan saran Anda terkait fasilitas dan pelayanan publik dan dapatkan solusinya melalui program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur. Hubungi kami di nomor telepon dan WhatsApp 0813-5495-875. Halo RRI, hanya di FM 103,6 Pro 1 RRI Tua.
1: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda, Halo RRI Tual. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di 0813-549-5875, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi terkait dengan keluhan-keluhan Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Ini terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan, Anda alami di berbagai pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, pelayanan publik hadir untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan terwujudnya keadilan sosial. Jika tidak Anda sejahtera dan keadilan ini tidak merata, maka ini menjadi pertanyaan Anda yang sangat luar biasa di Halo RRI Tual pada pagi ini. Kami akan ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875, pendengar. Iya, nantinya kami akan menyampaikan keluhan-keluhan Anda, informasi Anda terkait dengan apa yang Anda alami, baik itu di bidang kesehatan, bidang pendidikan, sosial, maupun bidang lainnya yang Anda alami saat ini. Anda juga punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk menyampaikan apa yang Anda keluhkan di Halo RRI Tual pagi ini. Iya, kami menyapa Anda yang baru saja bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Tual frekuensi 103,6 MHz. Iya,

0: Iya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Iya, sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo, halo RRI Tual.
1: Halo RRI Tual, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan selamat Bung Bravo di Renian sana. Halo, selamat pagi, apa kabar Anda di sana?
1: Kabarnya pagi hari ini sehat selalu. Situasi dan kondisi laut aman terkendali, sukses.
0: Luar biasa sekali. Apa yang Anda keluhkan di hal ritual pagi ini?
1: Mungkin beberapa hal yang saya mau sampaikan di pagi ini. Pertama terkait dengan anak-anak kita, anak-anak SD yang kelas 6 yang
0: mengikuti ujian ya?
1: Sedang mengikuti ujian akhir tahun 2025-2026. Di SD Rerean kami bersyukur dan terima kasih kepada pemerintah terkait dengan anak-anak kita yang sedang ujian masih ujian lokal. Artinya belum mereka belum bisa
0: menggunakan
1: alat masih manual.
0: Iya.
1: Nah, kami bersyukur pada dinas terkait maupun pemerintah dari pusat sampai ke daerah terkait dengan anak-anak kita yang sedang mengikuti ujian ini. Hari ini sudah termasuk hari kedua ya. Ya, hari kedua. Ujian tersebut berjalan dengan aman, sehat selalu, dan semua orang tua yang punya anak mengikuti ujian, mereka setiap hari juga selalu menghadiri anak-anak yang sedang melaksanakan ujian maupun staff-staff yang juga dipercayakan oleh Kepala HOI untuk partisipasi mengikuti anak-anak dalam melaksanakan ujian beberapa hari sudah berjalan. Terus yang kedua terkait dengan program dari pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden Prabowo terkait dengan Koperasi Merah Putih. Kami kemudian pada sampai saat ini belum melaksanakan pencairan. Kami juga tidak, masyarakat juga tidak tahu kendalanya apa. Oleh sebab itu kami minta dari dinas terkait kenapa sampai ada beberapa orang yang sudah pencairan. Terus yang beberapa hari juga belum melaksanakan pencairan. Terus terkait dengan jumlah keseluruhan untuk termasuk dalam program Koperasi Merah Putih, kami juga berharap juga sudah termasuk tergolong jumlah sesuai dengan keputusan dari pemerintah, jumlah anggotanya 200 lebih itu sudah mencukupi. Artinya di situ kan ada bentuk beberapa pengelola ya, ketua, sekretaris, bendahara, tapi aturannya harus semua dihitung dari anggota pengelola tersebut, tapi jumlahnya seluruhnya. Nah, kami di Hurirean juga sudah mencukupi jumlah tersebut, cuman masih menunggu dari dinas terkait maupun pendamping untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan Koperasi Merah Putih tersebut. Bagaimana caranya untuk pengelola ke depan. Terus kami juga minta supaya sebelum pencairan dari dinas BU maupun dinas terkait, mereka turun di HOI supaya bersama masyarakat yang bicarakan menyangkut material lokal seperti pasir, batu, kerikil dengan harga-harga lokal tersebut, supaya sebelum pencairan itu masyarakat sudah mengumpul itu bahan-bahan tersebut. Baik pelaksanaan pekerjaan ini berjalan cepat. Karena ada beberapa hoi sudah pencarian tahap pertama, mereka sudah menjalankan pembangunan tersebut. Terus saat itu kami minta dari dinas terkait, kalau bisa mendorong program ini dan memerintahkan kepada Pak Luhut, mungkin apa yang masih kurang untuk proses pencairan segera untuk melaksanakan. Terus kami pendidikan, saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa SD Rerean masih membutuhkan para guru. Dalam akhir tahun ini ada beberapa guru yang sudah pindah. Satu lagi menunggu saja selesai etenas, beliau juga akan pindah ke kecil. Cuman karena suami istrinya semua guru, jadi yang pindah pertama mungkin istri. Yang masih bertahan, makanya saya dengar informasi, kemungkinan juga suaminya ikut. Karena mungkin aturannya seperti begitu, karena istrinya ke tempat tugas tersebut, harus suaminya juga harus ikut. Tapi tidak tahu juga aturan yang baru.
0: Iya, Bung Bravo. Halo, selamat pagi Bung Bravo.
1: Iya.
0: Iya, waktu kami sudah cukup ya, karena sesaat lagi tepat pukul 8 kami akan hadirkan dialog. Iya.
1: Selamat pagi Rani.
0: Iya, terima kasih juga Bung Bravo yang sudah bergabung dengan kami di Hal Rere Ritual pagi ini. Kami berikan apresiasi untuk dua penelpon yang sudah semangat untuk menyampaikan keluhan mereka terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang tidak berjalan secara optimal menurut mereka di wilayah Kota Tua dan Kota Langgor. Moga-moga ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan Anda punya pertanyaan-pertanyaan Anda, kami akan teruskan ke instansi OPD terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Iya, kami cukupkan keruan dengan Anda Hal Rere Ritual pagi ini, dan sampai jumpa di RRI Hal Rere di hari Jumat selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kami akan hadirkan juga dialog interaktif di pagi ini tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.
2: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Selamat sore ibu-ibu. Kelihatannya serius sekali. Ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan. Begini bu, anak bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur dan kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia emas.

0: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda dialog interaktif IFAF pagi ini. Semangat kebangkitan nasional dalam pelayanan masyarakat yang nantinya dipandu oleh rekan kami Ibnu Rahareng.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Shalom, dan salam semangat untuk kita semuanya di peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 RRI Tual. Baik melalui siaran kami secara terestrial maupun pada media digital serta beberapa platform di media sosial, yakni Facebook dan YouTube. Kami hadir untuk Anda dalam dialog memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Yeah. Untuk tema nasional kali ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Sedangkan topik pembicaraan kami bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio pagi ini, yakni semangat kebangkitan nasional dalam pelayanan masyarakat. Dan saya Ibnu bersama para teknisi Samida.

0: dan juga Arif, penyiar Tuti serta Kerabat Kerja akan mengajak Anda untuk sama-sama mengangkat tentang semangat kebangkitan nasional dalam pelayanan masyarakat. Sudah bersama kami Bapak Dr. Andes Haji Talib Renhoran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibnu.
0: Alhamdulillah beliau seperti biasanya selalu ceria dan tetap memberikan motivasi semangat kepada kita. Layaknya tunas bangsa yang selalu beliau semangati. Kemudian ini ada salah satu narasumber yang juga selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Ibu Ana Ferawati Fofid AMD Cap. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak ini, Ibnu.
0: Beliau adalah sister atau perawat yang selama ini memberikan pelayanan semangat untuk kita semuanya. Dan ini sudah mendapatkan pengakuan dari pelayanannya, empatinya kepada masyarakat, sehingga sebuah penghargaan diterima tahun 2025, tepatnya di peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 di 12 November ya 2025. Yakni sebagai penerima penghargaan dedikasi, pengabdian, dan kemanfaatan masyarakat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat dulu juga kepada Pak Haji yang di sela kesibukannya sebagai motivator penting, bukan hanya kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan ya, sampai dengan saat ini juga dari segi keumatan. Ya. Dan kami mengajak Anda juga untuk berpartisipasi melalui kontak interaksi kami di 08135495875. Sekali lagi 08135495875. Nomor ini Anda bisa hubungi untuk menelpon langsung atau mengirimkan pesan tertulis WhatsApp. Atau telepon juga bisa ke 0916-21462, 0916-21462. Juga pada kolom-kolom komentar di mana kami siarkan secara langsung saat ini di medsos kami, Facebook dan YouTube RRI Tual. Untuk itu kita langsung saja tentunya semangat kebangkitan bangsa hari ini nih dengan para narasumber yang tentunya akan terus membangkitkan semangat kita. Kita mulai dengan tentunya ingin mengetahui dari Pak Haji dulu nih tentang esensi kebangkitan bangsa ini.
1: Aduh.
0: Sehubungan dengan pelayanan beliau yang memang sekian banyak sekali. Menurut Pak Haji apa ini?
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Ibnu dan pendengar radio pertama ya,
0: RRI, Radio Republik Indonesia Tual. Ya,
1: Tual di mana saja berada, dan senang sekali bisa dapat kembali untuk bisa dapat menyapa warga masyarakat kita di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual terkait dengan kebangkitan nasional yang diperingati atau kita senantiasa peringati sejak dari kita bangku SD sampai dengan perguruan tinggi, bahkan sampai pada saat ini hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 ini, kita seolah mendapat sebuah sentuhan kembali terhadap perjalanan hidup kita sebagai anak bangsa yang punya tanggung jawab untuk merawat, memelihara, menjaga negeri ini, ya, republik ini, dan lebih khusus lagi kita sebagai anak bangsa Kabupaten Maluku Tenggara, kita wajib hukumnya untuk menjaga negeri ini dari segala bentuk persatuan, kesatuan, untuk menuju kepada penciptaan suasana yang aman, damai, dan harmonis tentunya terhadap perkembangan pembangunan di negeri ini. Terkait dengan tugas-tugas keseharian kita selaku pelayan masyarakat, Saya kebetulan saja baru memasuki masa purna bakti di tahun kemarin dan masih diserahi tanggung jawab baik di bidang keumatan maupun di kegiatan pelayanan pelayanan di Kabupaten Maluku Tenggara, dipercaya juga selaku salah satu pejabat kepala desa atau kepala ohoy yang tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri dengan menerapkan sistem pengembangan yang merujuk kepada bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan dan meningkatkan menerapkan kepada aparatur ohoy itu untuk bisa dapat menjaga kestabilan, memberikan pelayanan sebaik-baiknya sebagai anak bangsa. Dengan memperhatikan makna daripada kebangkitan nasional, di mana kita memahami bahwa makna kebangkitan nasional itu adalah merupakan masa kebangkitan semangat nasionalisme, persatuan kesatuan, kesadaran bangsa Indonesia untuk memajukan diri berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan. Tentunya kalau memperhatikan makna daripada kebangkitan nasional dengan merujuk pada tema yang tadi disampaikan, maka kita punya tugas utama adalah bagaimana menjaga dan merawat kebersamaan di antara semua anak bangsa yang ada di Republik ini dan lebih khusus lagi kita di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pemegang pewaris dari apa yang telah ditelurkan atau diperjuangkan oleh tokoh-tokoh kebangkitan nasional itu sendiri. Sebab di bulan Mei ini dua peristiwa paling penting yang kita fahami bersama yaitu tanggal 2 Mei sebagai peringatan pendidikan nasional, lalu kemudian di tanggal 20 Mei ini adalah merupakan hari kebangkitan nasional. Saya memaknai kebangkitan ini sebagai sebuah revolusioner dalam memberikan pelayanan sebagai sebuah revolusi untuk bisa dapat mengangkat masyarakat yang tadinya masih berpikir individualisme itu menjadi berpikir yang kolektif untuk bisa dapat memajukan suatu daerah. Karena kita tidak bisa mencapai tujuan pembangunan itu dengan baik kalau kita kerja sendiri-sendiri atau terlalu menonjolkan individualisme dengan mengesampingkan unsur kebersamaan.
0: Iya, dan pikir, setelah melewati tahapan untuk memimpin di salah satu wadah lembaga instansi pemerintah, lalu masuk lagi masih di jalur pemerintahan, tapi ini mencakup lebih plural ya.
1: Iya.
0: Ini poin-poin apa gerangan yang bisa Pak Haji sampaikan kepada kita semuanya agar pelayanan ini lebih maksimal?
1: Iya, saya masih tetap merujuk kepada apa yang menjadi tujuan utama daripada tokoh-tokoh kebangkitan nasional itu. Sehingga tokoh-tokoh kebangkitan nasional itu mewariskan sebuah nilai yang patut kita pegang sebagai sebagai landasan untuk bisa dapat memacu diri kita sendiri untuk bisa bekerja sama dengan orang lain untuk bisa dapat menciptakan sebuah suasana yang harmonis. Saya kebetulan sekali diserahi beberapa tanggung jawab di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai ketua panitia hari-hari besar Islam Kabupaten Maluku Tenggara, lalu kemudian bergerak di bidang keumatan. Ini memberikan sebuah gambaran kepada saya bahwa tanggung jawab itu, ya, tanggung jawab dalam rangka merawat dan membina persatuan dan kesatuan itu ternyata hal yang tidak mudah. Bahkan saya seringkali bilang tidak semudah membalikan tangan apabila kesatuan dan persatuan itu tidak terawat secara baik. Sehingga kalau misalnya persatuan dan kesatuan terawat secara baik, maka kita sudah bisa dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang diletakkan oleh para tokoh-tokoh kebangkitan nasional itu dalam tugas dan tanggung jawab kita keseharian. Ambil misalnya begini, masyarakat kita membutuhkan sebuah pelayanan. Kalau misalnya kita tidak siap untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kita, atau kita tidak memberikan sebuah pelayanan yang baik terhadap umat kita, maka jangan berharap nilai-nilai daripada yang diletakkan oleh tokoh-tokoh kebangkitan nasional itu menjadi terimplementasi secara baik. Padahal kita hanya menjaga dan merawat apa yang telah mereka lakukan. Mereka berjuang habis-habisan untuk negeri ini, untuk republik ini. Dan kita menikmati saat ini kita harus bersyukur bahwa mereka dengan mengorbankan jiwa dan raga, harta benda yang mereka miliki untuk merawat rasa nasionalisme, sifat nasionalisme yang mereka perjuangkan itu, ya kita sebagai penikmat pewaris ini harus menjaga dan merawat. Ini yang menjadi tugas dan fungsi kita untuk menjaga dan memberikan pemahaman setiap saat kepada masyarakat kita, umat kita. Bagaimana caranya harus hidup bertoleransi yang baik, bagaimana hidup kita merawat persatuan, bagaimana hidup kita merawat kesatuan, agar supaya hidup kita itu tentram, damai, dan sejahtera di sepanjang hidup kita.
0: Segera dan itu ya. Pelayanan yang Pak Haji berikan saat ini menjadi warisan bagi para tunas bangsa.
1: Iya.
0: Kita akan lanjutkan dan akan lebih banyak lagi, apalagi kita dengan tema tunas bangsa ini nih.
1: Ya.
0: Tapi kita ke Ibu Anna Vera Fofid yang adalah seorang perawat dan pernah di Kepulauan Kei ini, terutama di Maluku Tenggara, mengalami sebuah peristiwa. Apakah hanya ini atau kepelayanan seperti apa? Ibu Vera bisa ceritakan sedikit apa yang mendasari penghargaan yang sudah diterima.
2: Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Di sini pada saat saya bekerja di Puskesmas Debut di tahun 2024 menuju 2025, seperti kita pernah ketahui bersama, ada kejadian di mana tenggelamnya satu speedboat di daerah perairan Waru, wilayah kerja dari Puskesmas Debut. Kami didatangi oleh adik-adik UGM, kebetulan Ohoy Debut dan Ohoy Romadian menjadi lokasi di mana adik-adik peserta KKN datang untuk melanjutkan studinya di situ, dan mereka mengambil pasir, terjadi peristiwa naik gelombang tinggi sehingga terjadi korban, dan adik-adik juga ada yang selamat bersama dengan warga. Kedatangan adik-adik UGM yang merasa bingung terhadap kejadian itu, mereka ke Puskesmas Debut meminta untuk pelayanan. Kami di situ dengan senang hati dan kaget dengan standar operasional yang ada, kami berusaha untuk membantu menangani para korban. Dan saya sendiri lebih awal bersama dengan warga ke lokasi kejadian. Di situ apa yang saya berikan merupakan pelayanan terdepan sehingga tidak terjadi penambahan korban. Karena pada saat saya dengan motor lari ke TKP itu, ada mobil angkot yang sudah membawa satu adik yang sudah dinyatakan meninggal. Namun kami berusaha untuk cepat ke rumah sakit sehingga dia bisa tertolong. Namun dia sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan, dan keempat lainnya kami berusaha mengevakuasi ke Rumah Sakit Umum Karel Satsui Tubun Langgur dan Rumah Sakit Hati Kudus Langgur. Kenapa yang satunya tidak lanjut ke Rumah Sakit Hati Kudus Langgur? Karena dalam perjalanan dia ada sesak, jadi lebih awal diturunkan di Rumah Sakit Hati Kudus biar penanganannya lebih cepat, sehingga keesokan harinya dirujuk ke Rumah Sakit Karel Satsui Tubun. Dan dalam perjalanan kami seperti yang dilihat di media sosial, itu gelombang tinggi, namun kita punya kekuatan doa dan semangat yang tinggi untuk melayani mereka. Mereka sebagai tamu, kita harus melayani mereka. Bukan hanya tamu, tapi siapa saja, kita harus melayani dengan hati. Seperti itu.
0: Itulah bagian dari jaga tunas bangsa ini ya, untuk kedaulatan negara. Dan nilai apa yang Ibu Vera dapatkan waktu itu ketika kita dihadapkan dengan pelayanan kepada masyarakat secara umum, tapi ini ada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Nilai yang sempat terbersit dalam benak waktu itu, Aka Felbe?
2: Terima kasih. Nilai yang muncul dengan filosofi dari Budi Utomo dan nilai adat di wilayah Kepulauan Kei adalah Aini Ain. Maka saya menunjukkan bahwa kita sebagai garda terdepan, sebagai nakes atau namet, kita harus menunjukkan pelayanan yang baik kepada siapa saja yang datang meminta pertolongan, baik di waktu jam kerja maupun di luar waktu jam kerja. Kalau malam atau tengah malam ada pasien yang membutuhkan, kita selalu menjadi perawat terbaik untuk membantu dengan apa yang ada di rumah, ataukah kita langsung merujuk ke rumah sakit, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit swasta, Rumah Sakit Hati Kudus Langgur. Seperti itu, Pak.
0: Ya, akhirnya ada perhatian pemerintah juga yang diberikan lebih kepada Ibu Vera. Kita ke Pak Haji lagi yang saat ini harus bisa untuk mempersiapkan tunas bangsa ini lewat pelayanan. Ini saya mau ke masyarakat Ohoi yang sekarang ini sedang didampingi, didampingi oleh Pak Haji ini nih. Bagaimana menerapkan pelayanan supaya masyarakat di Ohoi sana, apalagi para tunas bangsa kita ini nih, benar-benar merasakan terlayani?
1: Baik, Pak Ibnu, terima kasih. Saya baru beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Senin, itu pelaksanaan ujian nasional oleh Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar di Ohoi Selayar. Dan kebetulan selaku pejabat kepala desa atau kepala Ohoi, diminta untuk memberikan arahan sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan ujian Satuan Tingkat Pendidikan SD Impres Ohoi Selayar. Pada kesempatan itu saya memberikan arahan sekaligus memberikan motivasi kepada anak-anak peserta ujian ini bahwa hari ini adalah merupakan hari terbaik yang dilalui tahapan awal dari anak-anak itu sendiri, di mana mereka akan mengakhiri proses belajar mengajar di tingkat dasar dan bersiap diri untuk nanti maju kepada jenjang tingkat pertama. Pelayanan pada dasarnya itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kita berikan kepada masyarakat kita. Dengan mempersiapkan tunas bangsa, maka di samping pendidikan secara formal harus mereka peroleh, itu harus diberikan juga kepada warga masyarakat yang lain bagaimana harus mempertahankan hidup ini ke depan. Saya informasikan bahwa masyarakat saya di Ohoi Selayar atau di Desa Selayar ini dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 158 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 500 lebih itu, itu kehidupannya itu kan mata pencahariannya itu hampir 90% itu bergerak di nelayan.
0: Iya.
1: Ya. Hasil yang mereka peroleh dari nelayan ini lumayan bagus dan alhamdulillah itu memberikan sebuah penghidupan yang layak bagi warga masyarakat. Tugas saya adalah tetap memberikan pemahaman, bekerja sama dengan mereka untuk tetap memberikan sebuah pemikiran yang layak bagaimana caranya mengembangkan hasil ini untuk lebih meningkatkan ekonomi keluarga.
0: Yeah.
1: Berbagai macam kegiatan telah dilakukan. Terakhir ini dari ikan yang dihasilkan oleh para nelayan ini lebih banyak juga yang kita kenal di Pasar Tual dan Kota Langgur ini seperti jenis ikan teri.
0: Yeah.
1: Ikan teri ya. Nah, ikan teri ini saya memberikan bekerja sama mengarahkan masyarakat ini dan bekerja sama dengan pihak PT Telkom dan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan salah satu jenis UMKM yang diberi nama dengan pengasapan ikan teri. Dan ini adalah sebuah inovasi baru yang saya dengan masyarakat itu berusaha untuk bisa dapat menciptakan suasana baru dalam produksi ikan teri itu. Kalau yang kita kenal biasanya penjualannya secara secara tradisional itu ya, itu biasanya dijual ke pasar dengan
2: tumpukan-tumpukan
1: istilahnya ya.
0: Yeah.
1: Ya, tumpukan-tumpukan. Tapi sekarang ini ada langkah maju yang saya mendorong mereka, bagaimana kalau ikan ini dibikin pengasapan. Jadi dibikin pengasapan lalu dengan caranya sendiri, begitu dilakukan pengasapan dengan menggunakan asap api ya, asap api, ikan itu setelah matang itu langsung dikonsumsi.
0: Yeah.
1: Langsung dikonsumsi dan ini sudah dilakukan. Yang tingkat sekarang ini saya berusaha untuk berkoordinasi dengan dinas instansi terkait bahkan tempat-tempat kuliner untuk pemasaran. Ya. Karena pemasaran ini menjadi salah satu faktor kendala.
0: Ya.
1: Menjadi kendala bagi masyarakat bagaimana produksi ini dalam jumlah yang banyak tetapi kalau tidak dapat dipasarkan itu berarti akan memberikan semacam menurunkan semangat kerja mereka untuk berproduksi.
0: Yeah.
1: Jadi beberapa waktu yang lalu itu kami sudah melakukan koordinasi dengan beberapa tempat tinggal produksi ini jadi dan akan dipasarkan ke tempat-tempat itu. Bahkan kami juga berkoordinasi dengan pihak Gota Departemen Store untuk bisa dapat menjadi tempat pemasaran daripada produk pengasapan ikan teri ini.
0: Satu bentuk menjaga tunas bangsa ini lagi ya, yang dibangkitkan dengan inovasi.
1: Ya.
0: Tapi Pak Haji, kita juga harus menyadari bahwa kondisi geografis, kemudian infrastruktur ini menjadi sebuah tantangan tersendiri.
1: Benar.
0: Mengoptimalkan kebangkitan itu sendiri.
1: Jadi saya merasa begini, kebangkitan nasional dari semua aspek itu kita harus perhatikan. Kebangkitan, bangkitnya masyarakat untuk keluar dari keterpurukan misalnya, dari aspek ekonomi.
0: Yeah.
1: Keluar dari keterpurukan kehidupan yang tadinya mengantarkan kita untuk hidup tidak layak dan lain sebagainya. Itu justru kita manfaatkan tanggal 20 momen ini menjadi sebuah kebangkitan. Kita keluar dari keterpurukan-keterpurukan yang tadi saya bilang. Yeah. Dari aspek ekonominya, budayanya, dan segala macam. Itu kita harus memahami ini secara baik untuk bisa dapat keluar dari itu, menjaga, mempersiapkan tunas bangsa ini untuk bisa menjaga kelanjutan daripada pembangunan di masyarakat kita. Sekiranya itu ya sementara ya.
0: Baik, ya. Nanti kita bertanya lagi, ini masih seputar tantangan, namun kita akan jeda sejenak untuk mengikuti dulu satu pesan berikut.
3: Cukup dulu, terima kasih.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Dan pemirsa, kami balik lagi untuk dialog interaktif memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Semangat kebangkitan nasional dalam pelayanan masyarakat bersama narasumber. Beliau yang saat ini menjadi pejabat Kepala Ohoi Selayar Kecamatan Maniew, Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Dr. Andes Haji Tali Brenhoran. Dan salah satu tenaga kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Ana Ferawati Fofid AMD Cap, yang di tahun 2025 menerima penghargaan sebagai nakes berdedikasi pengabdian dan kemanfaatan masyarakat dari Kemenkes Republik Indonesia. Tentang kebangkitan nasional ini sendiri dalam hubungannya dengan pelayanan masyarakat, tentunya ini harusnya bisa kita miliki dengan sebaik mungkin, tapi apa boleh buat bahwa kondisi dan apa yang terjadi ini harus kita hadapi dengan lebih baik. Itu tentang tantangan pastinya ya. Kalau Ibu Vera sendiri mengalami tantangan yang paling besar dalam membangkitkan terus semangat dalam jiwa pengabdian ini apa?
3: Tantangan-tantang, terima kasih Pak Ibnu. Tantangan-tantangan, kami siap untuk melayani semua elemen masyarakat yang datang ke wadah pelayanan. Namun kadang juga keterbatasan obat atau alat, tapi kita selalu menunjukkan yang terbaik sehingga masyarakat merasa puas akan pelayanan kita. Dan apabila pelayanan itu membutuhkan rujukan secara cepat, ya kita harus merujuk. Dengan mempertimbangkan kemungkinan terburuk, kita harus merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Dan kendala waktu kami diperhadapkan dengan kejadian itu, alat yang kurang, namun kami semangat untuk pergi mencari dan memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga dari prestasi yang saya raih, saya merupakan kebanggaan atas nilai AIN-AIN, karena pada waktu itu menurut informasi link yang diberikan dari protokoler kemiliteran kepresidenan untuk mendapat piagam penghargaan pada saat 17 Agustus, namun karena seleksi panjang yang dilakukan oleh tim, karena peserta yang mendaftar waktu itu ada 50 dan mereka saring lagi ke 20 dan kami peserta 15 orang yang diundang resmi oleh Kementerian Kesehatan untuk menghadiri hari ulang tahun kesehatan yang ke-61 12 November 2025 di kantor Kementerian Kesehatan Jalan Kuningan. Seperti itu.
2: Dan penghargaan ini diserahkan kepada Ibu Ana Ferawati Fofid AMD Cap.
3: Iya,
2: tapi
3: siapa?
2: Ver Itiante Besa.
3: Oh.
2: Ini adalah penghargaan kepada masyarakat Maluku Tenggara, Kepulauan Kei. Yeah. Dan sebagai bukti nyata bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatannya lewat tunas-tunas bangsa, diantaranya Ibu Vera yang mewakili semua orang yang sudah begitu begitu besar jasanya ya untuk peristiwa itu. Dan kami informasikan juga bahwa beliau berdua pernah berkolaborasi dalam lembaga ya, DPPKBD Kabupaten Maluku Tenggara.
3: Berencana
2: di
3: itu
2: waktu
3: keren.
2: Pak Haji masih menjadi kepala dinas dan salah satu stafnya adalah Ibu Vera.
4: Iya.
3: Siap.
2: Nah, sekarang ada perkembangan yang menunjukkan kebangkitan itu telah dimiliki oleh staf dari Pak Haji. Ya. Tantangan apa lagi nih Pak Haji untuk meningkatkan lagi pada beliau atau orang-orang yang sedang Pak Haji dampingi?
4: Iya, saya justru kaget ya, kaget bahwa mantan pegawai saya yang pernah saya bina, saya didik, saya gembleng itu bisa dapat mempersembahkan yang terbaik untuk negeri ini. Perawat di negeri ini lumayan banyak,
2: iya.
4: Tapi yang untuk menunjukkan dedikasi pengabdian itu justru terlihat pada mantan staf saya yang saat ini bisa duduk di samping saya bersama-sama menjadi
3: terima kasih Pak Haji
4: untuk bisa dapat memberikan sebuah informasi kepada masyarakat kita bahwa mempersiapkan tunas bangsa itu bukan hanya sesuatu yang instan langsung jadi, tidak, tapi itu berproses melalui sebuah perjalanan panjang. Dan ini yang kita harapkan setelah generasi yang ada, maka yang bangkit itu menjadi generasi yang memang benar-benar diharapkan untuk bisa dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan daerah. Yeah. Nah, ini hasilnya seperti yang dilakukan oleh Bu Vera ini, dan ini mendapat legalitas penghargaan sebagai tanda terima kasih atas pengabdiannya itu, dedikasinya itu. Yeah. Dan ini yang seringkali saya terapkan dan saya lakukan kepada aparatur saya pada saat saya menjabat selaku kepala dinas itu. Dan ini yang memang benar-benar mereka bisa dapat merasakan sendiri. Saya seringkali bilang, negara tidak membayar orang untuk datang duduk di kantor, tapi negara membayar orang untuk bekerja, memberikan sebuah inovasi, dan itu bangkit dari kita sendiri.
2: Yeah.
4: Bangkit dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak melakukan sebuah inovasi atau tidak melakukan sebuah inisiatif dalam melaksanakan tugas, maka lambat laun semangat kita itu akan kendor.
2: Yeah.
4: Semangat kita kendor, maka pelayanan yang kita berikan juga tidak maksimal.
2: Tapi Pak Haji, salah satu tantangan lainnya adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan itu secara adil dan merata.
4: Nah, itu dia. Jadi kalau kita sudah punya inisiatif dan punya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, saya lebih menekankan kepada pelayanan itu harus diberikan sama kepada siapapun orangnya yang datang membutuhkan pelayanan, siapapun orangnya. Tidak memandang bahwa si A adalah anak pejabat atau ibu ini adalah pejabat atau bapak ini adalah pejabat. Yang justru saya tekankan, masyarakat lebih dulu itu mendapat perhatian serius kita. Siapapun dia, latar belakang apapun dia datang.
2: Yeah.
4: Itu harus kita memberikan pelayanan yang baik tanpa memilah latar belakangnya. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita itu tertunaikan secara baik, terlaksanakan dengan baik. Dan ini perlu, saya masih ingat benar ini Pak Ibnu dan Bu Vera pendengar sekalian, bahwa dulu pernah kita belajar tentang sejarah kebangkitan nasional ini, kan ada 5 masa dan satu masa namanya masa pelaksana. Iya. Masa pelaksana itu dimulai di tahun 1945, di mana kita tadi pada awal tadi saya bilang bahwa, saya sampaikan bahwa kita ini kan sebagai pewaris,
2: iya,
4: dari kebangkitan nasional yang sudah dilakukan, diusahakan oleh para tokoh-tokoh kebangkitan nasional itu. Sehingga dalam tataran pelaksanaan di tahun 1945 sampai dengan saat ini, kita ini yang menjadi pelaksana-pelaksana daripada kebangkitan nasional tadi itu, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kebangkitan nasional.
2: Yeah.
4: Kalau misalnya kita tidak bisa dapat mengimplementasikan apa yang diharapkan oleh para tokoh kebangkitan nasional itu, maka saya pikir justru kita sia-sia.
2: Ya.
4: Tidak punya andil dalam pembangunan bangsa, pembangunan daerah. Karena nilai-nilai tadi itu kita tidak implementasikan. Apa yang dilakukan oleh Bu Vera itu menurut saya, ya, menurut saya itu adalah sebuah walaupun itu terjadi dengan apa namanya terjadi dengan kehendak sendiri, keinginan sendiri, inisiatif sendiri, itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang perawat. Tetapi itu dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak diatur dan tidak didesain. Itu dengan tiba-tiba. Bagaimana seseorang mengambil keputusan untuk melaksanakan pelayanan yang dalam tanda kutip ini tidak terencana. Ini inisiatif. Dan ini yang harus dilihat dan dimaknai secara baik, bahkan oleh orang lain juga, untuk bisa dapat memiliki sebuah inisiatif dalam memberikan sebuah pelayanan. Seperti itu yang kita harapkan.
2: Dan dibalik itu juga, kita dituntut untuk selalu harus bisa melayani dengan baik, tapi kita juga mengharapkan dapat dilayani. Menurut Pak Haji dan Ibu Vera bagaimana ini?
4: Yang kalau saya tuh begini, melayani itu tugas utama. Pada saat seseorang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin, jangan berpikir untuk dilayani. Tapi bagaimana berpikir untuk melayani? Karena kalau berpikir untuk dilayani, maka konotasinya agak beda dengan melayani. Sebab dilayani nanti orang akan berpikir dalam tanda kutip negatif. Karena menjadi pemimpin tidak untuk dilayani. Tapi bagaimana seorang pemimpin itu harus menerapkan fungsi paling utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang dalam kondisi-kondisi tertentu masyarakat membutuhkan pelayanan, kita siap untuk melayani dalam bentuk apapun. Begitupun tadi dilakukan oleh Bu Vera. Bu Vera menyampaikan bahwa pelayanan seorang perawat itu hampir 1 kali 24 jam. Ada masyarakat butuh pelayanan, datang mengetuk pintu dan datang meminta pelayanan kesehatan. Apapun resikonya, dia harus memberikan pelayanan. Hal itu juga seperti kita memimpin satu desa atau satu hoi, bukan hal yang gampang. Sehingga kebutuhan masyarakat itu kan bervariasi. Ada yang mungkin waktu malam dia butuhkan pelayanan, ya kita perlu misalkan mengantar masyarakat yang butuh untuk pelayanan ke rumah sakit misalnya, ya kita harus siap untuk dampingi. Kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu.
2: Dan seorang perawat apalagi ini yang berhadapan dengan full time. Tiada menit
3: untuk
2: yang bisa. Harus bisa tersisa karena setiap waktu orang selalu membutuhkan. Dan ini harus bisa dibangkitkan dengan semangat nasionalisme, pengabdian yang total. Tapi jujur bahwa kita punya keluarga, kita punya kebutuhan yang juga harus bisa. Ada makna ataupun ada kiat-kiat tersendiri yang Ibu Vera miliki supaya ini bisa tetap terpelihara, tetap memberikan pelayanan, tapi apa yang menjadi kebutuhan sendiri juga harus bisa terpenuhi.
3: Barangkali dari saya, untuk pelayanan itu kita dengan apa yang ada di wilayah tempat kerja kita, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa melayani. Dan untuk tantangan-tantangannya, barangkali ke depan ada perubahan sehingga untuk NAMED, tenaga kesehatan dan tenaga perawat dalam pelayanan, jangan lupa dokumentasi. Apabila ada link untuk kita bersaing dengan daerah-daerah lain dalam dedikasi pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat atau menjadi tenaga kesehatan yang prima atau yang berprestasi, mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk mengejar prestasi-prestasi yang diberikan dari Kementerian Kesehatan, seperti itu.
2: Oke. Dan apa yang sudah didapatkan ini tetap akan dipegang dengan begitu teguh ya,
4: ya,
2: supaya
4: semua yang dapat.
2: Kebangkitannya tetap ada dan menjadi
3: tunas bangsa yang
2: teladan berdamai bagi yang lain ya, Ibu Vera ya. Tapi Pak Haji ini masih ada lagi nih. Dan di mana-mana masih terjadi suara yang mengatakan kita belum mendapatkan pelayanan yang maksimal karena kurangnya empati, kepedulian yang kurang dan berbagai macam kendala seputar pelayanan ini. Kalau Pak Haji sendiri menerapkan apa di Ohoi misalnya nih?
4: Yang pertama harus kita pahami begini, untuk menyenangkan semua orang itu hal yang sulit. Tetapi upaya untuk menyenangkan orang itu pasti ada. Memberikan pelayanan kepada masyarakat itu butuh strategi dan trik, ya, sehingga masyarakat kita tidak merasakan bahwa pelayanan itu memilih kasih. Kita menghindari hal semacam itu. Yang pertama meletakkan dalam pikiran kita bahwa masyarakat satu Ohoi itu adalah merupakan masyarakat kita, dan itu adalah merupakan tanggung jawab yang harus diberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat itu.
2: Iya.
4: Ada pemikiran bahwa kadang-kadang kita memberikan pelayanan itu mengedepankan orang yang dianggap punya pengaruh di desa atau yang punya itu sama sekali tidak. Karena itu yang tadi disampaikan, itu mungkin pikiran-pikiran orang-orang tertentu.
2: Iya.
4: Tetapi dalam memberikan pelayanan tadi juga saya sempat menyampaikan bahwa mengesampingkan faktor-faktor yang memberikan kesan seolah bahwa oh ini yang harus dilakukan pelayanan mendahului.
2: Iya.
4: Tidak.
2: Iya.
4: Tapi justru yang sekarang ini pemerintah dengan berbagai macam program yang digelentorkan ke Ohoi dan desa saat ini justru memperhatikan kaum yang lemah.
2: Iya.
4: Ambil contoh misalnya bantuan-bantuan pangan, lalu kemudian PKH, program keluarga harapan, dan kemudian BLT dan lain sebagainya. Justru itu pemerintah memprioritaskan kepada kaum yang lemah, bahkan keluarga-keluarga yang notabene kehidupannya di bawah garis kemiskinan.
2: Iya.
4: Dan itu yang kita dahulukan.
2: Tentang birokrasi yang dibilang berbelit-belit ini bagaimana?
4: Kalau menurut saya di era sekarang ini justru birokrasi itu tidak berbelit.
2: Iya.
4: Karena pelayanan cukup cepat. Pelayanan cukup cepat. Saya ambil contoh misalnya pelayanan kesehatan ya, pelayanan kesehatan. Justru penerapan sekarang sistem posyandu itu sudah merambah ke semua aspek. Jadi masyarakat justru mendapatkan pelayanan itu on time. Pada saat aparatur itu ada di desa dan Ohoi, maka pelayanan langsung diberikan. Pelayanan langsung dijalankan sehingga itu sudah tidak lagi berbelit. Jadi ada ya, kalau misalkan ada masyarakat yang mengatakan bahwa birokrasi itu berbelit, ya mungkin saja pada saat dia datang membutuhkan pelayanan, ya mungkin saya tidak di tempat atau aparatur yang satunya yang harus memberikan pelayanan dia tidak ada di tempat, ya itu sehingga cepat berasumsi bahwa birokrasi berbelit. Tapi saya ingin menghapuskan image ini bahwa birokrasi justru sekarang ini paling cepat didapatkan oleh masyarakat.
2: Apalagi ada yang sudah mengandalkan teknologi digital.
3: Iya.
4: Jadi dengan adanya perkembangan teknologi dalam di era modern ini, kan bisa saja kita langsung melakukan kontak.
2: Yeah.
4: Apalagi ada hubungan kerja dengan dinas-dinas terkait. Saya ambil misalnya, baru beberapa hari kemarin ada warga masyarakat saya yang belum memiliki kartu keluarga dan KTP. Yeah. Saya tinggal mengarahkan saja dengan menggunakan media yang ada. Saya melakukan kontak dengan dinas terkait. Tidak terhitung waktu dalam hitungan jam, dalam hitungan menit, itu dapat terlayani. Dan ini adalah sebuah birokrasi yang pro kepada kepentingan rakyat,
2: yeah,
4: pro kepada kepentingan masyarakat.
2: Baik, seperti itu, Pak Haji. Dan akhirnya kita bisa merasakan langsung perkembangan yang ada di wilayah saat ini ya, maupun kegiatan-kegiatan keumatan maupun beberapa wadah yang saat ini mempercayakan Pak Haji sebagai pengurusnya ya Pak ya.
4: Yeah.
2: Sukses, tapi tentunya nilai-nilai kebangkitan bangsa ini supaya tetap tertanam dan biar tetap menjadi pegangan kuat bagi kita dan para pelayan ini. Apa yang ingin disampaikan oleh Nakes Teladan 2025 perawat kita, Ibu Ana Ferawati Fofin?
3: Terima kasih pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual. Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dari arti tema ini ada 3 makna penting yang saya kutip. Yang pertama, mempersiapkan generasi penerus, mengajak seluruh elemen bangsa untuk membekali generasi muda dengan ilmu pengetahuan, karakter, nilai-nilai luhur dari kebangsaan. Kita kutip dari semangat dari Budi Utomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan yang kedua, menjaga persatuan. Dalam generasi muda, banyak anak-anak SD, SMP, SMA menggunakan media sosial yang ugal-ugalan, di mana fungsi dan

0: lakukan nomor antrian. Tetapi kalau bisa dalam pelayanan itu kita memberikan nomor antri, baik nomor langsung ataukah antrian online, itu kita sebagai garda terdepan juga kita bisa memilih bahwa yang mana yang diprioritaskan. Kadang masyarakat awam yang datang ke salah satu puskesmas, mereka berpandangan bahwa saya nomor satu, kok nomor lima duluan masuk. Tapi kita harus memberikan penjelasan kepada mereka bahwa nomor lima ini didahulukan karena
1: kondisinya
0: bersifat urgent, ataukah pelayanannya harus didahulukan karena dia lansia ataukah dia punya penyakit yang harus didahulukan. Dan yang ketiga, kedaulatan negara menjadikan pemuda dan tunas bangsa menjadi pilar utama dalam mempertahankan kemandirian dan kedaulatan NKRI. Kita sebagai pewaris, kita harus melestarikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai semangat juang dari para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana 20 Mei ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional menuju kesatuannya, untuk menuju hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945.
1: Barangkali
0: itu.
1: Dari Pak Haji.
2: Iya. Saya begini, menurut saya mengajak seluruh komponen anak bangsa ini ya, untuk kita bangkit, memanfaatkan momen 20 Mei 2026 sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini, untuk kita harus bangkit keluar dari satu keterpurukan kehidupan jiwa kita. Jiwa kita yang tidak sehat, kita harus tinggalkan. Dari semua aspek. Sehat mentalnya, jiwa yang suka mengganggu dan melaksanakan hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional di daerah, hal yang mengarah kepada perpecahan persatuan dan kesatuan. Nah, itu harus kita tinggalkan. Kita bangkit untuk berani menyatakan diri kita siap untuk melawan hal yang tidak bagus, siap untuk meninggalkan sikap kita yang malas, sikap kita yang tidak menghargai. Itu justru kebangkitan ini, kita berani menyatakan diri untuk bangkit melawan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, sifat-sifat yang membelenggu kita selama ini, mengantarkan kita untuk senantiasa berada dalam pikiran yang tidak baik, melaksanakan hal yang negatif. Itu justru semangat kebangkitan nasional ini. Mari kita sama-sama bangkit bersama-sama untuk berdiri tegak di daerah ini, untuk melakukan sesuatu hal positif sebagai pewaris nilai-nilai kebangkitan nasional ini, menjadi teladan bagi tunas-tunas bangsa yang hari ini mereka akan bangkit untuk bisa menggantikan generasi-generasi tua pada saat ini. Saya kira
1: di antara kita,
2: saya seperti itu.
1: Terima kasih sebesarnya untuk Dr. Andes Haji Talib Renhoran yang saat ini sebagai pejabat Kepala OHOI Selayar Kecamatan Maniewu Kabupaten Maluku Tenggara, juga ketua ya PHBI
2: ya
1: Kabupaten Maluku Tenggara, dan beberapa fungsi tugas penting lainnya dalam keumatan, bidang kerohanian dan kemasyarakatan tentunya. Sudah hadir bersama kami di perbincangan singkat ini juga Ibu Ana Ferawati Fofid AMD Cap, untuk apa yang sudah didapatkan sebagai sebuah motivasi penting bagi kita di peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2026 lewat dialog interaktif dalam program Eva pagi ini dengan topik semangat kebangkitan nasional dalam pelayanan masyarakat. Akhirnya saya Ibnu Rahareng bersama teknisi Muhammad Arif Sami juga